Warihlan akhirnya final Piala Dunia menghasilkan juara Spanyol kali ini. Dan dengan demikian berakhir sudah nonton bareng yang digelar oleh RRI Banda Aceh untuk Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Warihlan kepada para sponsor yang mendukung acara ini, mulai dari Ketua DPRK Banda Aceh, Prodia, kemudian Naik Pangkas, Burger Lah juga ada, tak ketinggalan Canai Mama, Stuy, dan juga ada Om Tom ya. Dan Klinik Kesehatan Dalam Baru juga turut hadir menemani suasana nonton bareng.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, Dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Warilan banyak orang tua yang berharap punya anak yang baik, tapi menyerahkan semua proses pendidikannya di sekolah. Padahal Warilan, semua itu bermula dari rumah. Kalau rumah macam kapal perang, pecah di sana sini, ribut di sana sini, maka di sekolah apapun yang diberikan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mulakanlah semua dari rumah, Warilan. Buatlah rumah menjadi tempat yang layak dan benar-benar dirindukan untuk pulang.

Tropet Budaya Anu Nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apuin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Dan kejadian yang baru-baru ini viral di Aceh Selatan, perampokan yang terjadi di toko emas Amin Setia, telah berhasil ditangkap pelakunya. Kurang dari 24 jam, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan, pelaku berinisial MZ berusia 28 tahun dan pihak polisi berhasil mengamankan barang bukti termasuk satu pucuk senjata api yang digunakan saat melakukan aksi. Dan Joko juga membenarkan bahwa MZ adalah oknum anggota Polri. Kini kasus tersebut telah diambil alih oleh Polda Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motifnya diduga karena tekanan ekonomi.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Hana aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Beselu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu gak. Ya.

Wabil Arabi Sigam Kaya dan Warilan Mio Kena Kaya ya mendagang Warilan nyan mendagang. Makanya supaya para pelaku UMKM Warilan yang berdagang nah daya saing Kemenkum Aceh gepakat supaya na legalitas. Gimana cara aja Warilan? Gepegah le Kabit Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Aceh Henry. Pelaku usaha sip gepesiap KTP, NPWP, alamat surat elektronik atau email dan nan perusahaan yang terdiri atas minimal 3 suku kata. Dan prosesi langsung lih Mbak Uroyan.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia ini jerkanku. Sana kok dulu.
1: Nah. Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Terima kasih Warelon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ucapkan ke warih-warih memandum yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Lumah AM Seri Bedoar Tuh 51 kHz ngenrat aplikasi RRI Digital. Poti kurung 20 menit wadah Indonesia bagian Barat Warihlon. Saatnya getanyo kalam acara Sirebos Sianan Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Senin 20 Juli 2026. Dan bagi warih yang gena bergabung dalam acara Sireboh, kamu persilahkan red 2 bonem boy 0651 7055 08 16 88 6. Dan warih lon kamu informasikan cit bahwa saji bapo tiblah wadah Indonesia Barat tampuan po 12 hande nah dialog dengan Sidro penyuluh hukum ahli pertama yaitu Ibu Eva Juliana SH. Gaknyan akan membahas tentang keunggulan badan hukum perseroan dan perorangan. Dan untuk ware-ware hendak yang kena bergabung, silakan rak nemboi 0813 688 2 2 le. Ya, ware-ware yang kena bergabung dalam acara Sireboh, kamu sapai le. Segolam jit tanyo jelaskan le tentang tema yang akan kita nyo bahas dalam acara Sireboh, yaitu tentang penyan hukum. Menurut drone hukumnya betrah. Alenya manfaat ji kepenya na hukumnya. Lenya contoh hukum yang drone rupa. Karena jenis-jenis hukum lagi kita nyo rupa ya. Nah, hukum adat, nah hukum negara, hukum agama. Jadi nak hukum lam kebiasaan pih budaya yang nai rumah pih nasi hukum je ya. Jadi ware-ware hendak jenah sampaikan hukum contoh hukum yang drone tupe. Jenah sebutkan terak dua bau nombor yang kali nurul baca buno 0651 7055 08 16 88 6. Yang kawai kepreh bak nombor 886 tak sampai le. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat alhamdulillah Cik Mat. Cik Mat giban.
1: Cik Mat kurang sehat.
0: Pakan kurang sehat. Pakan kurang sehat Cik Mat. Hana ke bunga ha? Oh kurang penuh. Kabeh nak belanja bunga-bunga apa han man?
1: Ya, yang tunya kabeh cor mana dompet.
0: Cor mana?
1: Nya. Kawan mana enak, baju pe mana enak.
0: Baju. Hai tuang le ber, apa bubu basi ya.
1: Hai tuang le bubu basi, bubu pe jagung, laga-laga baju na.
0: Kawan mana? Si. Karena standar kehidupan sih dah mana.
1: Ah mana baju pe?
0: Degar nonton TikTok kadang.
1: Ah?
0: Degar nonton TikTok kadang.
1: Karena mana kat terlatih.
0: Mana terlatih.
1: Mana terlatih lagi ni nanti. Main baju peng. Tapi baju kalau lagi tikung
0: lah. Alah Cik Mat. Sehat sampai Cik Mat ber. Ha? Sehat sampai ber. Oh. Tak nak menyokong bunga. Menyokong bunga kerana melihat dengan manok. Kerana begah manok baju peng. Yang kenyak. Tikung baju peng Cik dah.
1: Ha, kan Nurul.
0: Tuan.
1: Kira-kira saya lembut cik ni bukan sebab umpang umpang lintu raya panjang.
0: Oh, amin ya Allah. Terima kasih cik ni.
1: Ngeduri raw lah.
0: Ngeduri raw maksud je.
1: Yang ngeduri raw nanti kan bukan harga iPhone kita yang kan.
0: Oh, iyalah. Betul. Okey cik mak cik ni. Nyo tentang hukum ronyo. Menurut cik mak hukumnya berapa?
1: Hukum ke keadilan. Yang anak hukum ke anak keadilan, anak damai kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi hukum panjuri, kibar kan? Hanya hukum negara panjuri, kibar gitu ke. Turun timunya beratur menarkoba, kibar gitu ke kan? Jadi nak hukum itu.
0: Ya, betul.
1: Makanya punya hukum panjuri. Ya, hukum dalam Islam memang hukum jalo juga.
0: Ya.
1: Makan adanya hukum negara ya hukum ni pasti hukuman tu dalam penjara kan.
0: Betul.
1: Tapi hanya penjara sogo.
0: Hanya penjara sogo. Iyalah.
1: Hanya penjara sogo sama si melindungi pencuri dia.
0: Yang kenyan.
1: Lagi contoh ni pencuri mana? Dapo komang bibi bibi bau dah kan? Awak cuba negara naik po tapi macam dah.
0: Yang kenyan.
1: Ya kan ada keadilan.
0: Betul.
1: Lagi cambuk menang sih, jangan cambuk. masa pejabat nak masalah. Ha, lagi masyarakat ubu si.
0: Cambuk si dah.
1: Cambuk si. Ya mana namanya selagi mai tumpeng ke hana cambuk yang lelepeng yang nak pangkal ke hana cambuk malay yang terkadang masyarakat ni aja yang anak katilah.
0: Betul-betul.
1: Ya kan?
0: Ya, betul.
1: Ini hukum ini guna keadilan mantu.
0: Yeah.
1: Jadi menyana keadilan pasti nanggrau tanya masyarakat tanya damai. Yang mana masalah anda pagi mana pagi sih hanya anjing yang terbuka anda pagi sih. Kita masih. Nah, yang keadilan ni, kaji me hukumnya keadilan. Yang hana keadilan tetap hana berlaku hukum kan?
0: Ya, betul. Ya,
1: sama sih hukum odong-odong kan?
0: Hukum bagi orang-orang yang hantanggup lawan mentang ah.
1: Bila ni mea bikin dan mea tumpoi uyu pada kejarah orang kan?
0: Betul.
1: Ah, bertumpoi bertajam mandu mungkin. Yang baru nama mea nak keadilan hukum, jadi mandu masalah selesai. Mam mea hukum selagi je bublo lagi abangnya. Tinggal mai tu dalam saya tu, cuba lah mai dalam buat gawai sehat lah.
0: Tak cuba juga lah.
1: Ah,
0: cuy, belum. Ngan nang kubai ke
1: tengah. Cuy, bawa macam orang cuy. Lu mau anak apa? Tapi nang dah bagi peng kan? Ah, anak tadi lah. Sama si mantu.
0: Betul. Okay, Cik Mat. Siap, Cik Mat. Berarti hukum manfaat ji ngan tegak aji keadilan lah.
1: Keadilan. Yang anak keadilannya tetap anak damai.
0: Iya, betul.
1: Kita kamu masyarakat hukumnya mana undang arti lah. Undang masa nak beda-beda hukum.
0: Ya, nyan ke pakai na hukum di akhirat, Cik Mat. Ya. Karena nya hukum dunia tepat belah no, hana tepat belah deh kan?
1: Ya, amin nak keadilan masyarakatnya patuh.
0: Betul.
1: Amin yang hana keadilan tetap na yang besar masyarakatnya. Kan? Hana, hana yang hana itu ngah, na?
0: Ya,
1: mesti lagi peraturan, mai pegawai lagi yang haji pasang kena lapor ayo. Yang publik aja kan? Jadi tetap lah kau Iblo cuba yang Iblo pihak dia. Ini mantung kena larang kan?
0: Iya. Okey.
1: Ha?
0: Baik.
1: Lagi awak main judi. Awak main judi Iblo. Apa boleh judi yang naik Iblo?
0: Luar biasa.
1: Yang sama sih kan? Yeah. Anak keadilan. Masa yang main judi itu apa boleh yang naik Iblo? Ini apa boleh Iblo? Ini macam yang main judi anak uli.
0: Iya.
1: Okey. Kan?
0: Iya. Yeah. Betul. Ya. Siap, Cik Mat.
1: Mantu nak belum lagi. Lagi enemy larang baik merokok. Batuk kok, baik pun belum kok. Kan enemy. Jadi keadilan di mantu nak. Mantu terjaga.
0: Ya, betul. Ya. Siap, Cik Mat.
1: Ya, kurang lagi. Tak mahu orang lain lah.
0: Kak Bera. Lagu pun lagu nak rebut tak kerana.
1: Lagu. Mesin lah mati.
0: Mesin lah mati. Mesin pun mesin.
1: Mesin lah mati ya.
0: Mesin. Cita ulah apa? Mesin ke abang yang naik debit je.
1: Mesin kata dia ni kaplu dah buat lelaki orangnya bucik ni.
0: Oh god.
1: Armawati gujuk ke inang macam tu.
0: Jadi kaplu mesin lah hati.
1: Nah.
0: Cita ulah ulah apa?
1: Jadi salim-salim lepung ke dalam nasihat keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Dunia gujuk inang si kahayati. Kebang insan si Radi Pak Sapi Panglima Sulung Wan Al-Mahram Tiga tu Al-Mahli Panglima Sulung Kak Eli Kak Diana dan teman-teman.
0: Okey sih.
1: Sebab Amri Bamba Seri Wajar lah.
0: Terima kasih. Nyo mesin lam hati Hana menyo dari Johnny Kaplu Hana lain hati.
1: Lain hati. Yes, si Hana bukan.
0: Hana lain hati mentang wah.
1: Karena permintaan Panglima Sulung ah.
0: Panglima Sulung siap. Yang kamu rempok apa?
1: Kamu rempok ah. Terima kasih banyak kan. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru Warehlon. Dilikut Cik Mat kagak prebak putujo 055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam Dik Nurulun.
0: Iya, Pak Saptari.
2: Apa gue apa adik Nurul Wayang?
0: Alhamdulillah sehat. Pasal tadi Iban?
2: Ya, jik. Ni abang tempat saya abang PTA.
0: Ya. Tengah abang PTA ya? Tengah ya apa? Kan? Timang boh tawik ni?
2: Ya, beli hubungan duit.
0: Oh, ya, ya, ya. Okey, Pak Saptari. Mudah rezeki apa?
2: Banyak Nadima maklum.
0: Nadima, silakan. Nyo tentang hukum, Pak Saptari.
2: Mau beli duit urun cemicu.
0: Tentang urun cemicu. Apa kibat?
2: Tentang urun cemicu, tiga bagus, lihat gua kajik tak hukum.
0: Ya, kajik tak hukum. Mana yang gefon hana payah tak hukum? Baik cua ju.
2: Pingat pun.
0: Oh, pingat. Cara pingat giban?
2: Cara pingat yang tinggal ngah baik cuma cua leh. Nah,
0: oh, mana?
2: Dia tu. Tapi nak enam dia gua. Angkat dia gua. Naik pada dengan baju dia. Ba hukum negara ni.
0: Menan.
2: Bak pergi ke ni.
0: Menyofon peringat ni leh menurut Pak Saptari.
2: Ya, peringat ni leh. Dah dadal, nyohan dah dadal. Tak bayu ke ni.
0: Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Betul menurut Pak Saptari ya. Okey lah Pak Saptari ya. Manfaat hukumnya ke apa, Man Pak Saptari?
2: Manfaat hukuman... Yang hukuman baik dimicu pun.
0: Baik tulang li yang kebubuk nak lah, yang talah kebubuk nak mana lah.
2: Dia hukum hukum lampu sampai se ada sampai se no yang lain je. Hukum je ini.
0: Ya.
2: Lagu wayo
0: sihat Pak Saptari.
2: Ya.
0: Nyen manfaat hukum kiban tak nyo Pak Saptari begah dah. Ngak bek cuma cule.
2: Bek cule.
0: Lenyan?
2: Lenyan
0: bersadar. Ya. Bersadar. Oh iya iya iya. Okey siap Pak Saptari. Lagu apa lagu?
2: Lagu Bidan Langsa macam.
0: Bidan Langsa. Bidan Langsa dari Yaakob Thailah ha. Cenuruk ulai apa? Silakan salam-salam.
2: Juga gua ada boleh lagu Bidan Bidan mana aje.
0: Nah Bidan Aceh Jaya pi kanyo.
2: Ya.
0: Silakan ber salam-salam ke so.
2: Jalim-jalim Cik Mat Ilham Baru, Yana Alam Baru, Cik Darussalam, Dawak Urfa, Yahbid Ulia Karing, Mama Papan di Cokerun, Tanggi, Kajuk Darita, Ayah Pulau, yang lain memandu.
0: Okey, siap Pak Saptari. Terima kasih.
2: Untuk jalim-jalim kedek merolong bersehat-sehat macam.
0: Amin. Ya Allah, mana Cik Geron apa? Bermudah rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Pak Saptari oi dari Aceh Jaya Warihlon. Dah dengar lagu Johnny Kapluk ilai bunuh. Hana lain hati ke Cik Mat sajan Cik Ning.

0: போடுறாங்களே வட்டோ பட்டோ.
1: Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari. Propet budaya anu nanggrok.
1: Terima kasih warilon yang mantang setia sajankan mau BRRI Propet Banda Aceh. Posti kurung 48 menit warta Indonesia bagian barat warilon. Kali tak dengar dua buah lagu yang kegelake lecek mat dari kawasan Lambaru dengan Pak Soptari Oi di Aceh Jaya. Dan Nurullah Kemaah Buno agak tertunda bacut ya warilon ya. Karena nah tipe yang harus tak siapkan untuk dialog ente. Jadi warilon terima kasih yang mantang setia nepreh bak nemboi 886 tak sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Nik Nurun Tua.
1: Oma.
2: Iya, Nik Tua.
1: Andre, Oma preh.
2: Mana pun ni, saya kesabaran kepegahannya.
1: Terima kasih Oma be. Sehat sampai Oma. Oma memang raya dah apa.
2: Apapun terjadi, dia sabar ni kan. Yang pun nak pahlawan.
1: Betul.
2: Iya,
1: Nung Tua. Oma dengan apa, ya?
2: Ya, bawa belanja, Nung Tua.
1: Oh, bawa belanja. Pat belanja, ya, Oma.
2: Punya nama dah, Oma. Inti-inti, punya nak perleman,
1: Tom. Oh, menang. Iyalah. Kan, Nyohana, Nyohana yang nanti menyejai tak ada belanja, hanya terpakai, sayang, rebuh, ha?
2: Menang
1: saya nak pun kena hemat pangkal saya. Iya, betul-betul.
2: Yang
1: kau sebab
2: tanya yang ini.
1: Betul-betul. Betul-betul. Oma, saya sampai Oma apa?
2: Ya, anak ni kuasa ni kau.
1: Ini tentang hukumnya orangnya Oma. Menurut Oma, hukumnya berterah?
2: Nang roda yang kena hukum ni kau.
1: Betul.
2: Tanya orang kita berbuat hangga ho, tak fikir tau be. Roh dihukum tanya ni.
1: Betul.
2: Ini tiba nasa be roh dalam hukum. Itu apa pun kau dihukum dia. Karena tak buat salah kan ya nang. Jangankan dengan pemerintah kena kena rumah pun Oma hukum ni Pak Fan.
1: Ya, menyenang salah kan ya. Nyan hukum hukum dalam hukum
2: pulang pemerintahan ni kau.
1: Betul.
2: Menang macam tu mentua sana wate lagu ni kau. Apa lambat ni?
1: Apa lambat judul ji?
2: Pak Kesi.
1: Pak Kesi. Oh, pejabat napeng ke? Iya,
2: pegang. Tapi menang tu berterserah anu mentua selalu. Untuk cemas, sebelum lama goyang-goyang di kursi, duduk perpoleh, goyang-goyang duduk. Untuk satu riul, dengan Kak Anun. Untuk kalangan, untuk Kak Ani, untuk juga mandung-mandung, nak ber.
1: Terima kasih.
2: Untuk dan penyelain-lain, untuk Kak Cus, selama bahagia, sudah tak sabar, sehat sabar, berasal sabar, selama iman dunia akhirat.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih, Oma.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari chat ke Eung Warehlon ya. Dilikut Oma kage preh bak buat di 055. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nurul yang putih licin.
1: Nye, Kak Fitri. Kan yang Cina Kak Fitri. Masa Nurul yang putih licin?
3: Dua-dua putih.
1: Gimana apa orangnya Kak Fitri?
3: Alhamdulillah sehat. Tapi gak lupa nyamun, gak lupa kan.
1: Amin.
3: Iwan, cari mata biru.
1: Mata biru gimana maksudnya? Masa ya mata Nurul itu biar warna biru.
3: Kan gak bisa kan kalau Nurul asli Nurul emang tadi ini emang lagi ada mata biru
1: gitu. Hmm, mata biru ah. Oke, okay, siap Kak Fitri.
3: Kak Fitri kan? Nggak puasa.
1: Alhamdulillah. Semoga lancar tempoan-tempoan be.
3: Amin.
1: Bisa hak tak sedekah bukan dulu kan. Oke Kak Fitri.
3: Iya.
1: Nyoronya tentang hukum Kak Fitri. Hukumnya putra Kak Fitri dan manfaatnya putra apa mas? Menurut Kak Fitri.
3: Adat istiadat lah Nurullah.
1: Adat istiadat. Hukum nak jenis hukum ji, hukum adat nah, hukum negara nah.
3: Nilai, tapi nilai-nilai hukum kan dulu kan? Nilai-nilai hukum lagi kesopanan lagi cara
1: berbicara kan?
3: Tata krama, sopan santun kan? Lainnya kan adat istiadat hukum nasional Nurul kan?
1: Etika, adat istiadat dengan hukum dan etika cara kita nyudip kan menyu hukumnya putra menurut Kak Fitri menyu adat istiadat termasuk silam hukum
3: ya,
1: hukum adatnya bagaiman menurut Kak Fitri
3: tata krama kan
1: tata kramanya dah mulai etika ya menyu hukumnya menurut Kak Fitri bagaiman?
3: Hukumnya ni kira dah ha? Aduh pulun Nurul.
1: Tak kemahan. Menye contoh hukum nak Kak Fitri lupa kah?
3: Contoh hukum.
1: Mungkin hukum yang naik rumah mesti hana bebu pergi hukum leh orang cik. Kena sih, lah dom.
3: Pejubu boleh kan? Ataupun itu pekerja lah sebelum penyubuhnya hukum mandi
1: lagi.
3: Oh, ini nasi karena hukuman karena hukum cambuk sih no kan nurul kan yang hukum
1: sih nan yang hukum menyoino ya hukum adat ya hukum cambuknya ya, tapi kita mau lah hukum agama
3: yang lagi viral-viral sekarang di apa di Instagram TikTok kan yang lagi buat TikTok alian buat mesum bak TikTok alian langsung dicabut dengan dulu kan
1: dengan
3: yang mantan dari Fitri Nurul
1: lagu
3: kabere. Hikayat Bang Leman Abang Nurul
1: Hikayat Bang Leman lagi hi lagunya Hanjet Nurul gimana Hanjet Nurul mitai le karena lemari belah deh dengan kepake
3: oh gitu
1: yang lain
3: darinya nyaman tamahan Nazila Fona jawa
1: Nazila Fona judul sih
3: hajat dalam hati bentuk apa
1: cenderung le bah pernah bak lemari belah no karena terbatas. Ya.
3: Oke.
1: Nazila Fona hajat lam hati ya. Oh, nyok kamu rempoknya tanah.
3: Ya.
1: Selalu kemuro jemita
3: sehat-sehat tadi.
1: Amin. Ya Allah, Kak Fitri enggak kan tari masing-masing mamanya Kak Fitri ganteng mah Nur pegang enggak be cemburu kok jet ganteng nah diurinong tari
3: ini alian man ke penyiar profit bisa sabe Nuroba
1: amin ya Allah
3: ke Kak Yana di Lawaro dekat sabe Kak Yana Kak Eni di Pagai pesan ho tata mong lepul kadang ka sekali pesta dalam pesta nah.
1: Mungkin doa.
3: Kadang tak bahagia di pesta ni dan kena formo dah. Maksud karena berbahagia pesta ni keluarga di pesta di pada tinggi. Ani yang kira selama ke oma yang nyawa kan ikut hak ke oma yang hentom merumpak leh nyawa bersiasi oma ke Kak Erna di pelanggahan semoga Kak Erna bisa sampai ke mana-mana belah nuruh penuruh bisa sampai penyamung mudah rezeki dan waktu berhati-hati jalan ber terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri dari Darussalam warihlon ya Pohatiku kurang lewat 58 minit waktu Indonesia Barat. Segolom ta putar dua buah lagu. Warehlon ta cengeng ile ba RRI Prosa Banda Aceh karena akan geputar lagu Indonesia Raya. Iya, memang gelom geputar ya Warehlon ya. Mungkin sia-sia tu ka geputar untuk taprehnyan tapreh geputar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Ta dengar pesan-pesan sabohnya.
4: Hai Bang Man, lon dengar, don ke Mublo Lampuh Drinnya?
5: Betul Bang Din, lon ke Mublo, motor, hansip peng, makaji lon ke Mublo Lampuh Drinnya.
4: Kepa ni Mublo Bang Man, Lampuh Drinnya aset bagi drone. Jino Boh Drin cukup mahal, dari hasil panen Boh Drin mentang, kajet ni Mublo motor. Bek ni Mublo hai Bang Man, orang lain rame tengok minta Lampuh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
5: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Sebuah lagu yang kegelak oleh Oma dicot ke dengan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara siroboh warahilon yang kagak prehba 886. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam warahilon sayang.
0: Iya, oh, lepas taknya Mak Cik. Oh, menan. Ya, ya, ya, ya. Kamu kara-kara hari ya? Sehat orangnya kan, Mak Cik?
1: Alhamdulillah, Mak Cik. Lun, mandu sehat tanya.
0: Alhamdulillah. Ya, tinggal di roi rumah. Ya,
1: nak bengah sana lain. Satu, Senin sampai Satu habis.
0: Ya bengah. Nanti corot dan teput-teput baru rame ya.
1: Poh dua, tak iwang, wah kejubu. Duduk sebentar, pasal sedikit lah lain yang.
0: Mana?
1: Lagam teput, wah poh enam, poh enam tu.
0: Ya, ya, ya. Okey lah makcik, hana masalah makcik. Nurul pengani, no apa?
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: wari-wari nak nyopi rame yang tembengan.
1: Hati tu rumah kan, rumah sampai rumah, dia guru yang dia jalan di rumahnya.
0: Ya, yang kena. Mak Cik, ni urunya tentang hukum Mak Cik. Menurut Mak Cik, hukumnya apa? Lainnya manfaat je ke apa? Lainnya contoh je, bagi ban.
1: Hukum dia yang ada fikir, yang ada pegang. Kalau punya hukum, kau macam-macam lah. Kalau hukum, ya Allah, ada orang kampung kecil. Kalau cik ada gelap, kalau cari, ada berasal, kalau macam-macam. Orang macam ni macam cik, kalau cik ada hukum cik. Yang pas kau cik, bila kau punya puas lagi lagi, kalau kau menikah, punya aneh. Kalau hukum, mana pasal kau semua. Kalau campur, ya. Banyak rasa apa, hukum dalam. Menyuruh saja orang sumpah, sumpah yang mana orang hukum je. Dia kata, payah saya menasih orang kata, yang pakar je lah sumpah pun salah dia. Lain-lain menang ngurun. Panjang dia terpegah, besar panjang dia terpegah tu, ni asal aku dia.
0: Kan, kepeman hukumnya? Kepegat?
1: Yang ada hukum, yang tepat saya pakai ni, yang tak berlaku. Kita kau yang hukum, aku mesti kebobot lagi.
0: Ya hukuman ya.
1: Ya hukum kan aku dia nya hanya le dia cuma sole lupa kan ya bang bang.
0: Ah okey siap. Okey mak siap siap. Banyak
1: punya balut. Tu banyak punya pakai. Hai orang lu hanya kon dongkong beli mak mak tapi saya tidak ke bisko orang pel mak mak di hari gua ni kata orang dia. Aku tak bisko aku hanya mau tengok.
0: Bagus.
1: Macam dia pun kalau pegang orang yang buka tu belum. Dia dah selok dia pergi dia dah asyik ada yang hantam beskop dia mahu ada yang dom dah.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Pak Bayi di penayung bagi rudah lah. Beskop. Ya lah kasu bukan tu.
0: Anak masalah makcik. Lagu pun lagu Nurul Punta?
1: Salam lagu apa ke ni? Ajak lagu tambah dengan apa ke kata-kata macam bila suruh aku ni galik lagu yang berapa.
0: Cuman?
1: So anaknya kata-kata masa dia masih suruh aku. Namanya hati Nadia hati negara kita mau nalir yang pun
0: anaknya. Anak Nurul rupa makcik. Karena Nurul tugas Nurul Mita yang sebut judul makcik.
1: Mungkin wajah menggoda
0: ya. Iya, wajah menggoda dari Fatimah Amirah.
1: Home sana.
0: Fatima Amir ni akan merompok pun.
1: Ya, Fatima Amir.
0: Salam saya. Saya
1: tak kali orang nama guna kata yang dari sana pesanan. Semoga rezeki apa nyawa daripada apa nyawa. Selamat iman bagi majlis sawah tak jalannya ambil sepul mak bara bahaya.
0: Amin.
1: Alanya ke yang kata macam guna ti Fitri, mama. Ke Amir Mahmud, ke Kak Eli, macam pengen lah teman-teman dia.
0: Mungkin
1: Noh Hedi, Yahbis, Kak Eno, dah mandu pak?
0: Ya, terima kasih makcik.
1: Terima kasih Nurun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik dari Lam Ara. Dilikut Mak Cik kagak pereh Pak Budi Jauh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ino.
2: Tuan deh.
0: Gimana haba bengahnya Kak Ino?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Rame rumah ha?
2: Nyo ke rumah adik. Nyo bak bak prengkut.
0: Bak prengkut. Oh. Dengar ayat belongkut dah.
2: Ah, dengar ayat belongkut. Jadi gabung dengan ibu-ibu nah, ibu rumah tangga mandu mah.
0: Oh, mana? Salam ke mama mandu yang inan ba?
2: Yeah, ha, salam mandu-mandu ibu gadai Nurul lah.
0: Oh, ya ya ya. Dengar prengkut nah. Galang lewat longkut kan ohat.
2: Galam, nyo kapal 10 kan lewat lah. Kapal 10 lewat kah?
0: Heeh, kapal 10 20 sah karak sengo oh, tiblah.
2: Betul lah. Kai tengah tiblah kah? Hmm. Ha lewat lah tak bohong.
0: Ya, biar tahu ai. Ada mungkin biata. Anak kejak ke dalam urungan.
2: Hai, kontiro adik hai, tu meput ro.
0: Oh, apa mungkin? Mana lewat mentiro lah mah?
2: Mana lewat mentiro lah.
0: Hmm, nah. Mungkin dia ada ya.
2: Ya, ada. Tengah tengah tiblah dang dek.
0: Ya, ya, ya, ya. Kak Inong, nyo ronyo tentang hukum Kak Inong. Hukumnya betul Kak Inong menurut Ron, manfaat jipa, lenyan contoh, pakiban.
2: Hukumnya dek si perlihat yang dalam kampung ataupun di dalam luar-luar daerah pi ataupun di tempat-tempat ke bandar bekas. Agak pati dengkam kalau si hukuman.
0: Ya, betul.
2: Ya, jadi tanya hukuman dek nyo dalam kampung si perlihatan untuk hai age urung kawin kan guna hukum jin.
0: Urung
2: hat apu jo tano guna hukum jin. Alahan tak keban tak pegah tak pegot rumah guna si hukuman hat tak kililing ji hat tak tipat tak pulan tak pulen ji tetap hukum jin mandu mah. Alahan age urung lewit nyo ijak nyo cowok pi bak jalan kadang dan nei mak mak yaro ka hukum ji nan. Hai kai tepot dah lan. Kai cok kai ka hukum perkenan cambu. Wong ka hukum ji. Apalagi mutunya dah pegah halau mino munyo bibi na hukum mandu dek. Ma munyo age-age negara bekah na hukum dek.
0: Negara kan na hukum.
2: Na hukum napi hana dihuat danyo munyo danyo kai cambu munyo ah ni cambu adik kabeh peng negara bebe tem napi hana cambu.
0: Tergantung ji kan? Tergantung ji. Buat dia penerapan hukum kan.
2: Cuma cuma ai ke kita di dalam eh dek lah menyara menyadanya ino du. Tak ka ke cambuk-cambuk. Lebih-lebih tu mencu jika ada di ko hero. Age baro tuan.
0: Ya ya ya.
2: Nyan tampu kamu kong kadu si nak ka ko hero. Yang sebenarnya tidak mendeh menyo tak fikir dah menyo hukum harus diselidiki sebetul-betul ji hile.
0: Iya betul-betul.
2: Ijak aju menan. Tapi punya hukum-hukum negara paju-paju hukum negara hanya ada buat tanya orang tu pergi kau ke culuk alam ni. Nak mesti kau berdiri si buat tanya orang tanging si tanya yang menan umpama di kau tu tak kengkau kau kau ni.
0: Iya betul betul betul.
2: Mana macam ni baru ni berapa yang kan?
0: Siap, Inong.
2: Nanti dapat nyobah bahawa Rina ni tak mahu juga ni. Dapat EA spanning lah kata.
0: Lagu pun lagu pun dah budak. Ke Kak Inong?
2: Lagu pun dah budak. Atau hati dek ba?
0: Aso hati. Aso hati ya. Dari so?
2: Dari tu lah no?
0: Dari Fitri? Marlina Umar?
2: Ya,
0: Alil sabah tu.
2: Ha, dari Marlina Umar
0: Marlina tau lah. Marlina Umar. Okey siapnya kamu empok ba?
2: Ya, okey. Ya, salam pun tak lelaki Nurul. Selamat bertugas. Sampai jumpa di Nurul.
0: Amin. Alihan,
2: makcik dah yang lah. Nak cik tanya lah di Lamara, lehan ke Cik Mat tanya, ke Kak Yana, Kak Kiana, lehan ke Pak John, lehan ke Bandung-Bandung lagi juga, yang kata mau, yang kau sama dari Kak Inang selalu kompak ke tadi juga.
0: Good. Terima kasih Kak Inang.
2: Good. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inang dari Lamreng, Warihilun. Tak dengar lagu yang gelakkan le, makcik ilai bunuh, wajah menggoda Fatimah Amir.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Menan kuare lon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelak kele makcik di lam arangan ka inong dari lamreng. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lama cara si reboh nawarih gedanyo yang ka gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam, hari
0: saya. Iya. Gimana baurnyo Kak? Sehat?
1: Aduh, alhamdulillah sehat. Mm-mm. Lelah.
0: Biasalah gedanyo ya, urang di rumah ya Kak ya.
1: Kan urang di rumah urangnya.
0: Jadi
1: urang pasai urangnya.
0: Oh iya. Le kebutuhan yang harus tablo kan?
1: Lek lah pasai.
0: Aduh. Iya, Kak Yana, nyoronyo tentang hukum Kak Yana. Hukumnya petra menurut drone. Lenyan pun manfaat, contoh ji pakiban. Silakan Kak Yana.
1: Hukum. Mm-mm. Hukumlah aku bila aku bersalah padamu. Hukum sabah peraturan yang dipegat oleh yang berwenang. Negara putus langgam hukum putus agama kan. Supaya keadilannya jadi tegakkan roh. Yang melanggar agama, melanggar aturan, melanggar segala macamnya. Nah hukuman ji. Nah hukuman kan kacau balo kan.
0: Betul.
1: Jadi dengan nah hukum akan tertib orang yang buat salah, hanai buat salah le. Mohon kan mangat mantap yang korupsi yang itu lagi hukum negara kan. Nah pidana nah perdata jadinya pidana kan tentaji kan tentang bermasalah dengan orang lain menan kan. Lagi semecu, lagi korupsi, lagi pelanggaran tabrakan segala macam, pembunuhan kan. Tapi menyalahi perdata masalah tusun, masalah pernikahan kan, masalah warisan yang kan jika bermasalah tentang warisan yang jika terlapor polisi yang tidak mbak hukum perdata kan, dan lagi hukum pidana yang harus dipenjara, harus denda segala macamnya. Menyalahi hukum agama tentu yang hukum Allah kan, karena ada bubuk ibadah. Nah, jadi hanata rasa uronyo, hanata rasa di dunia, tapi akan terasa di akhirat kelak kan?
0: Ya, betul.
1: Hukum Allahnya, lagi hukum agamanya, hanata puasa, rasa mucu, ataupun fitnah gaw, ataupun segala macamnya, punya fitnah gawnya di bak Allah mendukung di dunia, fitnah hukum cikian.
0: Ya.
1: Nah, hukum pidana yang harus tamang penjara, yang harus memang bayar, kan? Namanya hukum adat lagi masalah langgampong nurul. Masalah kameng di rod bak kaya go kakaru bak eci kagu pedame kan. Palingan lagi masalah bak belang kagu buka alu ilang kagu bengeh kak segala macam lah bermasalah lah domna yang tak masalah belang kan. Jadi yang gejle gecik dan masuk dalam hukum adat kan. Adat gampong mesti harus pakiban hukum di yang harus bayar denda atau harus pakiban. Yang karena bak masing-masing gampong ngawayan. Yang kan hukum adat.
0: Gitu
1: deh.
0: Kak bereh Kak Yana, terima kasih.
1: Munya ta bahas panjang kak le kan.
0: Karena le macam
1: pokok-pokok di mata.
0: Dan yang na tak ya Kak ya, yang na kejadian.
1: Oh, yang na tak yang sering terjadi, sering yang terjadi. Pernah tak jadi perhatian publik lah. Kan lagi-lagi gampang kan jadi perhatian publik ya.
0: Iya, betul.
1: Itu aja deh, Nurul.
0: Siap, Kak Yana.
1: Kak Yana urangnya kan asahate dari Fitri.
0: Asohate dari Fitri. Bunuh asohate dari Marlina Umar.
1: Marlina.
0: Beda tapi lagu ji Kak.
1: Beda
0: ya.
1: Beda jauh.
0: Siap.
1: Salam pondak ke Nurul, semoga sehat abe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Terima kasih.
1: Elingan ke adik ti, sama bestinya. Di Osa je Tegar. Memangnya kena dajak adik panggang-panggang ko di Nurul.
0: Ya ya nah.
1: Buat Truh besti dari Patik.
0: Jadi nyangkanya lah lerak besti katnya lelen.
1: Oh buatnya nak nak putanya Nurul besti masa tikulah jemun. Masa lagi Romi yang Yuli yang kepegah baru takat-takat adu rentang nah.
0: Ya.
1: Yang pakai-pakai waktu kulai. Kayaknya masa-masa besi ya, Nurul. Lainnya ke Kak Ngom si Cik Mamat ke yang kata mata-mata Muno mandung sosohung. Kak Ena dengar waktu Mak Cik.
0: Oh, iya.
1: Kemana mandung tu lah, Nurul. Karena awak Kak Ena ajak Muno kalau Nurul mulai. Kak Ena kan tubi ke Kak Ena pemati radio. Ya awal karena kan tingkat untuk tu umat jangan ada jak le Nurul.
0: Pula lawak masih satu umat.
1: Ni wonten kan satu umat kak ena kat rumah. Wah nadu ya Allah. Mau orang Mekah ina mentahan le Nurul luai abai sama kenalan gedung-gedung yang tu. Karena tu umat ai du le nah.
0: Iya betul.
1: Sudah Nurul itu saja. Terima kasih berkat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yana dari Libya Warehlon ya. Di liket ganyan kagak preh Bapak Pudi Johno 55. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Ya, deh.
0: Kiban habaronyo Pak Amri.
2: Apa ke dia? Nyo kamu lagi panas dia.
0: Kepanas. Badut derajat ke? Di kampung. Huh? Di kampung orang badut derajat ke?
2: Nyo ka leplu ya.
0: Ka leplu. Ino leplu 2.
2: Hah?
0: Ino ka leplu 2.
2: Enggak
0: tahu umurnya.
2: Oh, nyo entuk kadang tu leplu pu de lagi darah dia.
0: Pak Amri, saya tapi Pak Amri ba.
2: Insyaallah amin le.
0: Nyoronyo tentang hukum Pak Amri. Manfaat hukum pe menurut Ron linya hukumnya putra contoh ji pagiban.
2: Menale ya. Mailo nyo masalah hukum ala. Ala tatar nyo ala dia tu kuliah bau hukum ya.
0: Maka ngepom ci kan ada i rumah pi mate. Ada i rumah mate kan nasi hukum.
2: Ya ya betul deh. Yang belum buka untuk mata leh rumah untuk anda ini mata leh hati tanya apa. Nah, ada kerja nak dia kuliah bau hukum.
0: Ya.
2: Nya dia kuliah bau ekonomi orang dia hari. Mau nyoba apa ekonomi orang ya jauh kecoh. Teman itu lagi larmoh kan ada kan lah kan ada orang sih hana hukum le ini.
0: Hana hukum le maksud ji bagaimana?
2: Mana menyajamun kan gue pegah umum kejodoh yuk kemaya. Yuk patah umum kejodoh hanya haiteng yuk po. Ino kau mulai lo. Hana bayahan anta hana anta ada yuk kemaya hana bayah kemaya. Patah nanti anak aku makanya dia doa nama eno dah kalah bata-bata tu anak aku kole itu bengeh ya itu juga mau kole ya bukan lima abe agaknya ada itu macu nanti ermo anjir aku tak pule bengeh na ruin bengeh mana ni matanya agak anjir ni bawain anjir
0: ya ya ya.
2: Maksudnya di no ukurnya di remoh anak sejalan lah ini tu kan kedua jalan.
0: Ya ya ya.
2: Ino raga kakak kepala rumah tangga lah ini. Kau rinang kepala rumah tangga no.
0: Tergantung sih, menyeorang.
2: Yeah yeah betul.
0: Menyeorang lebih dominan biasa. Ya menya.
2: Ya, tanya yang katanya alami ni.
0: Ya, betul.
2: Ya, yang gua alami ni tu kan dia lega dek, ke mana? Heeh. Belum pegah ni lagi ni dro juga tak pegah. Kita pegah tanya hanar pegah, gua pegah, gua rasa ni.
0: Iya, betul.
2: Kau kon je tu. Ya, betul ke tangka nanti kan tu ramai pegah lor la elang.
0: Siap. Makasih Pak Amri.
2: Oh, gak ada sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Lagu pelagu Nurputa.
2: Kem tu mahu ke alam ni?
0: Macam mana?
2: Bukan. Ngaham tu mahu yang lagu le Nurul tu lah.
0: Pelagu Nurul muda.
2: Mati kita orang jalan Nurul lagu.
0: Silakan Pak Amri.
2: Hah?
0: Lagu pelagu Nurul muda.
2: Puah harum dah le.
0: Iban?
2: Puah harum.
0: Puah harum.
2: Husni Almuna.
0: Puah harum Husni Almuna.
2: Mana lagu baru ni?
0: Cenero ulah apa?
2: Ya, kau nggak hanya nampu lagu Cenero tentang apa lagi lagu Adita.
0: Baca nurum lagu Adita. Salah alamat Pak Amri.
2: Kau sih nukalan ni Adita lagu yang tentang apa lagi nurum yang hanya lagu.
0: Oh iya siap lagu India aja.
2: Lagi atas tu dengan mama yang deh.
0: Bukan judul lagu Pak Amri lagi?
2: Puo harum.
0: Cenoro ulah apa? Silakan salam Pak Amri.
2: Salam ponta gode noro le semoga aku sehat tapi.
0: Amin.
2: Oi kerja tapi wa studio.
0: Amin.
2: Kemudian si tema di nomor
0: ya.
2: Wajon. Ya habis. Ule gare. Kemudian makcik namare oma nyawan tadi.
0: Okey, siap. Terima kasih Pak Amri.
2: Ya, sama-sama. Kak Gebo.
0: Sama-sama.
2: Orang yang banyak juga.
0: Iya.
2: Kalau kamu boleh aku lah.
0: Okey, siap Pak Amri. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya. Terima kasih Warih Bamandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh edisi Uronyo, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan. Dan kali terhadirkan dengan tema hukum Uronyo ya. Hukumnya putra, jadi hukumnya aturan Warihlon ya. Jadi kan cuma hukuman, menye hukumannya menye tanyo talanggar aturan yang kali ditetapkan. Nah, baru nah hukuman. Nah, menyo hukum sendiri yaitu aturan yang kepeget alahnya yang berlaku yang kepeget le pihak berwenang tentejih menyobat negara ya hukum negara yang atu ya. Alahnya menyo lam bermasyarakat nah hukum adat menan ya. Dan lam bermasyarakat pi hukum negara berlaku ya Warihlon ya. Jadi manfaat hukumnya sendiri yaitu untuk getanyo tertib Warihlon. Jadi taat kepada hukumnya adalah kewajiban bagi getanyo ya. Keamanan masyarakat gatu lam hukum. Halenya hak ngan kewajiban getanyo gatu lam hukum. Halenya untuk keadilan bertegak pi na lam hukum ya. Halenya manfaat hukumnya yaitu memberikan kepastian. Halenya menyona masalah na aturan ji perselisihan atau kita jid ge selesaikan dengan nah hukum. Alenya Warihlon menye untuk jenis-jenis hukum macam-macam Warihlon ya. Nah hukum pidana ngan perdata lagi begah buno menyelam negara mana ya. Alenya menyelam tata negara nasi aturan lagi yang gak ato penyelenggaraan negara ya hubungan antar lembaga negara atau mungkin contoh jih lagi pemilu nyen na hukum ji hukum tata negara. Alenyan Warihlon menyolam agama nasyid hukum kanun apa jinayat ya hukum jinayat menan ya lam agama menyolam agama Islam tentu aja ya nyen hukum yang truh dari Allah dan dari Rasul tentu aja ya hukum yang berdasarkan firman ngan hadis menan ya. Alenyan Warihlon nalom hukum adat lagi langampung lagi begah buno bahwa menye digampung menye gampung masing-masing biasa na hukum ro ya lagi kepegah mesti contoh ji lagi disampaikan lagi kaya na buno bahwa menye na kameng getanyo yang tak perlu lenyan di pajuh tanaman orang lain maka pakiban cara dapat tepat tentang masalahnya biasa ge apa ya, gemusyawarahkan dengan Pak Kecik mana ya, dan orang-orang yang berwenang di kampungnya. Alainya Warhelon menyolam keluarga nasyid hukum lagi mese orang cik yang menginginkan kedisiplinan kepada kepada anak ganyan. Jadi nah hukuman yang ge tetapkan lagi mese menyana hani tem temayang. Jadi selain ge hukum agama Warhelon menyau rencik ladom na menyahan tem temayang na geyu pegleh tipe-pe mentu geyu pegleh WC atau akiban ya Warhelon ya. Alanyan bak tikula menancit na aturan bak tikulanya menye siro-ro anak murid yang telat gejak ikula pakiban hukuman yang akan diberikan atau mungkin pakiban cara berpakaian yang diatur cit dalam hukum sikula menan ya. Menan ke Warhelon kali tak hadirkan uronyo acara sireboh gedanyo dengan tema hukum dan tiatu insyaallah bak posiblah wate Indonesia Barat gedanyo akan tak lakukan dialog kembali dengan sidro narasumber gedanyo yaitu Ibu Eva Juliana SH penyuluh hukum ahli pertama. Dan untuk tema yang akan kita bahas yaitu tentang keunggulan badan hukum perseroan dengan perorangan. Jadi wari-wari yang kena bergabung te jene sampaikan pertanyaan rone red nemboi 0615 1755 0817 88 6 nurutup ilai acara Sireboh edisi uronyo warihlon sampo merumpok lai lam acara Sireboh ukeh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di

Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh.
1: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
2: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rehlon. Salam berbahagia di siang hari ini. Kita kembali berjumpa melalui udara RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, lemah AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.12 menit waktu Indonesia bagian Barat, Rehlon ya. Seperti yang sudah Nurul informasikan tadi, bahwasanya kita di pukul 11 akan ada dialog. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Eva Julia SH. Ibu apa kak nih panggilnya? Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Karena bingung ya, tema kita luar biasa hari ini. Dan tapi narasumber kita sangat muda ya Warelon ya. Sangat cantik juga di hari ini. Beliau merupakan penyuluh hukum ahli pertama. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Eva?
1: Iya, alhamdulillah Dik Nurul.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, dan tema kita di hari ini tentang keunggulan Badan Hukum Perseroan Perorangan.
1: Iya, betul sekali Dik Nurul.
0: Dan nanti juga kita akan ajak ware-ware kita, itu sapaan untuk para pendengar RRI Pro 4, yaitu Warehlon.
1: Warehlon,
0: ya. Kita ajak mereka untuk menyampaikan pertanyaan terkait tema kita hari ini lewat nomor 0651470555 dan 0811673886. Dan sebelum kita masuk ke tema nih, kita lebih bagus untuk berkenalan dulu ya. Sebelumnya Nurul masih penasaran nih dengan tugas dan tanggung jawab Kak Eva nih di penyuluhan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh.
1: Oke, baik Dik Nurul. Sebagai penyuluh hukum, tugas kami adalah hadir di tengah masyarakat untuk berbagi informasi dan edukasi tentang hukum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat lebih mengenal hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta tahu berbagai layanan administrasi hukum umum yang ada pada kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Pada kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Selain memberikan penyuluhan hukum, kami juga membantu memberikan informasi dan pendampingan terkait berbagai layanan di Kementerian Hukum. Salah satunya yaitu layanan perseroan perorangan yang akan kita bahas pada hari ini.
0: Oh iya iya iya. Dan kira-kira ini maksud dari perseroan perorangan ini apa ya Kak Eva?
1: Iya. Perseroan perorangan merupakan badan hukum yang didirikan oleh satu orang. Dan memenuhi persyaratan sebagai pelaku usaha mikro dan kecil. Kehadiran perseroan perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah agar masyarakat yang ingin memulai usaha tidak lagi mengalami kendala dalam mendirikan badan hukum. Sebelumnya mungkin ada perseroan terbatas ya, yang harus pendirinya harus dua orang dengan struktur yang organ kepengurusannya yang lebih kompleks. Kalau ini cukup dengan satu orang pendirinya.
0: Begitu. Dan kira-kira untuk menghadirkan perseroan perorangan ini, tujuan dibentuk badan hukum ini apa nih Kak?
1: Ya, untuk perseroan perorangan sendiri dihadirkan untuk memberikan kemudahan hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha dan kecil, karena badan hukum ini sangat terjangkau. Cukup dengan Rp50.000 sudah mempunyai badan hukum. Dan dengan memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan, tujuan dibentuknya perusahaan perorangan ini tidak hanya sekedar mempermudah proses administrasi. Pemerintah ingin mendorong agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara formal dan memiliki legalitas. Ketika suatu usaha telah berbadan hukum, maka tata kelola usahanya akan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan lebih mudah berkembang. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing UMK kita. Dengan memiliki badan hukum, pelaku usaha akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, baik secara nasional maupun internasional.
0: Berarti kalau misalnya kita punya usaha sekecil apapun sudah bisa memiliki badan hukum sendiri ya.
1: Iya betul kayak. Betul Dek Nurul. Mungkin Dek Nurul punya usaha yang mau didaftarkan.
0: Nanti kita bicarakan ya Kak ya. Karena kayaknya usaha Nurul banyak nih. Berusaha menjadi yang terbaik.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya ini UMKM nih Kak ya. Apabila ada seseorang yang ingin mendaftarkan, ini bagaimana nih Kak? mereka ingin mendaftarkan ke perseroan perorangan.
1: Iya, berarti kalau untuk pendaftarannya sendiri cukup, syaratnya cukup mudah ya. KTP, email, email yang aktif, nomor HP. Nanti kita kalau seandainya memang ada kendala pada saat pendaftaran, kita akan membantu, ikut mendampingi juga.
0: Oh, atau mungkin kita ke mana nih Kak, biar kita bisa mendapat bantuan tersebut?
1: Bisa langsung ke kantor wilayah, boleh. Nanti teman-teman helpdesk kita akan mendampingi pada saat proses pendirian pendaftaran sampai selesai, sampai keluar sertifikatnya. Kalau sekarang bukan sertifikat lagi ya, tapi dalam bentuk SK.
0: Dalam bentuk SK. Oh iya. Berarti memang bisa langsung datang ke kantor Korwil ya.
1: Iya, kantor wilayah.
0: Oh, kantor wilayah ya. Iya. Ya. Dan di sana nanti akan dibantu oleh ya
1: teman-teman
0: kakak kita, ya, teman-teman kakaknya ya. Dan tentunya akan mempermudah masyarakat yang ingin mendirikan usahanya, membangun usahanya menjadi ya lebih profesional, begitu ya, lebih mudah kerjasamanya nanti. Atau mungkin nanti akan ada investor ya dari situ. Atau bagaimana ini?
1: Kalau untuk investor, karena ini kan khusus pendiriannya satu orang ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau mungkin nanti bisa di-upgrade lagi ya kalau seandainya ada investor.
0: Oh gitu.
1: Iya, bukan lagi perseroan perorangan.
0: Jadi PT ya?
1: Iya, perseroan terbatas.
0: Oke, baik. Berarti memang kalau semakin berkembang usahanya, maka akan semakin banyak yang hal yang harus dilakukan ya tentunya. Iya, ya, untuk ya membentuk badan hukum dari usaha kita sendiri ya. Betul. Dan kira-kira perbedaan perseroan perorangan dengan perseroan terbatas ini bagaimana nih Kak?
1: Iya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau untuk perseroan perorangan sendiri dikhususkan memang untuk satu orang, pendirinya satu orang, modalnya sampai dengan maksimal 5 miliar. Dan kepengurusannya satu pendiri sekaligus sebagai pemegang saham dan direktur. Kalau di perseroan terbatas itu kan minimal pendirinya 2 orang ya. Pendirinya 2 orang dan organ-organ kepengurusannya lebih kompleks. Di situ ada RUPS, ada direksi, ada direktur dan modalnya pun tidak terbatas.
0: Begitu, berarti usaha kalau UMK ya, berarti usaha mikro dan kecil. Oh begitu, berarti enggak masyarakat gimana nih yang misalnya UMKM kan usaha mikro kecil menengah ya. Kalau yang menengah itu seperti apa nih?
1: Mungkin kalau yang menengah itu tidak masuk lagi dalam kriteria UMK.
0: Gitu.
1: Karena dia kan di atas 5 miliar ya.
0: Tidak lagi
1: masuk ke dalam perseroan perorangan, tapi bisa mendaftar di notaris melalui perseroan terbatas atau PT, badan hukum perseroan terbatas.
0: Walaupun yang punya modalnya mungkin satu orang gitu ya, Kak. Atau gimana?
1: Karena tidak memenuhi kriteria lagi.
0: Oh kriteria ya.
1: Iya, kalau untuk UMK itu kan kriteria maksimal 5 miliar modalnya, modal
0: begitu. Usahanya. Baik. Berarti memang kompleks ya aturan yang harus dipahami ya ketika kita ingin mendirikan suatu usaha. Dan kira-kira siapa saja sih Kak yang bisa mendirikan perseroan perorangan ini?
1: Kalau yang mendirikan perseroan perorangan ini bisa siapa saja, tapi khusus untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun dan cakap hukum, serta memenuhi syarat mikro kecil dengan maksimal modal 5 miliar.
0: Berarti siapapun bisa ya?
1: Iya, siapapun boleh.
0: Di atas umur 17 tahun?
1: Iya. Dan cakap hukum.
0: Cakap hukum? Ya, oh begitu. Hukum. Jadi mereka memang harus paham dulu ya Kak ya? Sebelum mereka ya melanjutkan usahanya begitu ya. Betul. Dan ketika kita sudah membangun nih Kak, perseroan perorangan ini, kira-kira keunggulan yang ada dari perseroan perorangan dibandingkan menjalankan usaha tanpa badan hukum ini apa sih Kak?
1: Ya, untuk mungkin banyak ya pelaku usaha yang memulai usahanya secara perorangan tanpa memiliki badan hukum. Sebenarnya hal itu tidak dilarang. Namun apabila usaha sudah mulai berkembang, memiliki badan hukum akan memberikan banyak manfaat dan perlindungan yang tidak dimiliki oleh usaha yang dijalankan secara biasa. Adapun keunggulan yang pertama adalah adanya kepastian dan perlindungan hukum. Ketika usaha telah berbentuk perseroan, usaha tersebut diakui sebagai badan hukum oleh negara. Artinya, perusahaan memiliki identitas hukum yang jelas sehingga lebih mudah melakukan berbagai aktivitas usaha secara resmi. Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mitra usaha. Saat ini banyak konsumen perusahaan, bahkan lembaga pemerintah yang lebih percaya bekerja sama dengan usaha yang memiliki legalitas yang jelas.
0: Ya.
1: Dengan status badan hukum, ya dengan status badan hukum, usaha akan lebih terlihat lebih profesional dan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. Ya. Misal nih, Dek Nurul, ketika pelaku usaha memiliki atau menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, keberadaan badan hukum seringkali menjadi salah satu persyaratan atau nilai tambahan. Pasti kan nanti diminta ditanya ya, ada badan hukumnya enggak?
0: Padahal yang kita ketahui selama ini orang-orang yang mendirikan usaha banyak yang bahkan tidak memiliki badan hukum ya kak ya. Dan kira-kira kerugian yang akan mereka terima itu karena tidak ada badan hukum yang menjaga ini bagaimana ini kak?
1: Kalau seandainya nanti ada apa kejadian di ke depan, kita kan nggak tahu nih Dik Nurul. Kalau seandainya nanti ke depan ada misalnya nih tersandung kasus atau apa gimana gitu kan untuk ke depannya. Jadi ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Kalau dengan adanya badan hukum.
0: Baik. Mungkin bisa diberikan satu contoh yang pernah terjadi mungkin kak bisa di dijadikan contoh begitu ya.
1: Kalau perseroan berbadan hukum itu, kalau seandainya perusahaannya pailit, jadi tanggung jawab perusahaan hanya sebatas modal, hanya sebatas harta perusahaan. Untuk harta pribadinya aman, tetapi kalau tidak berbadan hukum, harta pribadinya juga akan ikut dilelang juga.
0: Oh begitu. Iya. Itulah pentingnya ada badan hukum tadi ya kak ya. Jadi melindungi harta pribadi kita juga ya, nggak digabung-gabungkan dengan harta perusahaan. Begitu. Untuk proses pendiriannya sendiri seperti apa kak?
1: Ya, untuk proses pendirian badan hukum, badan hukum perseroan perorangan itu melalui secara online melalui layanan ahu.go.id. Persyaratan pertama yang pertama KTP. Karena kan diminta NIK-nya itu Dek Nurul, udah itu email, nomor HP. Tentukan dulu nama perusahaannya. Terdiri dari 3 suku kata, tidak boleh sama dengan perusahaan yang sudah ada.
0: Oh, karena ada hak paten ya, Kak ya. Atau bagaimana?
1: Paten lain lagi.
0: Oh, paten lain lagi. Oh, paten gitu. Lain lagi.
1: Karena nanti apabila nama sama dengan perusahaan yang sudah ada, sistem akan menolak.
0: Baik. Berarti memang bukan masalah patennya ya kak ya. Kalau paten ada yang harus kita bayar ya.
1: Ya itu kan produk.
0: Betul. Dan kalau ini memang langsung ditolak ya dari sistemnya.
1: Iya langsung ditolak. Nanti setelah itu kita akan masuk ke proses pendiriannya, di mana di situ diminta alamat pemilik usaha, alamat perseroan, jumlah modal, dan jenis kegiatan usaha. Setelah proses semua itu nanti akan keluar surat keputusannya. Prosesnya cepat Dik Nurul dan biayanya juga terjangkau ya, cuma 50.000. Kalau seandainya jaringan tidak bermasalah mungkin sekitar 20 menit itu kita udah jadi CEO Dik Nurul.
0: Wow. Udah jadi CEO yang menyamar ya.
1: Iya, tapi ini betul-betul enggak menyamar.
0: CEO betulan ya. Sudah tidak menyamar lagi. Berarti kalau kita sebut diri kita CEO dengan modal seminim apapun, misalnya 5 juta itu sudah disebut CEO ya karena ada usaha kita sendiri ya.
1: Iya, kalau untuk modal itu sendiri harus realistis dengan jenis usaha ya. Nah, tidak mungkin kalau seandainya usaha kita katakanlah catering. Masa modal cuma 1 juta?
0: Iya betul, pasti minimal 30 juta ya.
1: Iya.
0: Iya, baik-baik. Dan sudah menjadi CEO untuk warga-warga yang punya usaha dan ingin lebih terlindungi badan usahanya, maka ya sebaiknya menggunakan badan hukum ya.
1: Iya.
0: Atau memang disarankan, sangat disarankan.
1: Iya, sangat disarankan.
0: Sangat disarankan karena bisa melindungi ya harta kita juga apabila suatu saat tidak ada yang tahu ya bagaimana kehidupan ini berjalan ya kak ya.
1: Iya betul-betul.
0: Dan kira-kira seluruh prosesnya sudah bisa dilakukan secara elektronik atau bagaimana?
1: Iya sudah bisa dilakukan secara elektronik. Karena di dalam akun itu nanti kan diminta nomor HP, email, karena nanti segala sesuatu untuk password itu akan dikirimkan melalui akun. Melalui email. Jadi di situ nanti untuk pendaftaran, pendirian, pembubaran itu di satu akun dan dilakukan secara elektronik.
0: Begitu. Dan berbicara masalah akun tadi ya kak ya, kan kita terkadang tidak tahu nih bagaimana kehidupan berjalan ke depannya. Dan apakah bisa diwariskan atau bagaimana?
1: Bisa diwariskan. Nanti kita melakukan perubahan, perubahan pemilik.
0: Pemilik?
1: Iya. Perubahan pemilik tapi dengan harus melampirkan dengan apa mungkin meninggal atau apa gitu surat kematian dari instansi terkait.
0: Oh begitu. Jadi ya mudah juga ya kak ya.
1: Iya.
0: Kira-kira prosesnya seperti apa tuh kak? Kalau boleh tahu?
1: Ya secara elektronik kita tinggal membuka melalui akun tersebut. Nanti di situ ada pilihannya. Ada pilihan pembubaran, pendirian, perubahan, pembubaran, dan laporan keuangan di dalam akun tersebut.
0: Berarti memang ya bisa langsung dibuka ya kak ya? Atau ya, passwordnya bagaimana?
1: Passwordnya nanti dikirim ke email.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: jadi ya. Bukan ketika kita buka aplikasinya langsung diminta password ya kak ya? Ketika
1: ya.
0: Kita mau ini ya?
1: Ya pada saat kita membuka akun nanti akan diminta password, username. Biasanya kalau username-nya itu NIK kita.
0: Begitu.
1: Jadi yang untuk password itu dikirim melalui email yang tadi itu. Makanya emailnya harus aktif.
0: Baik. Dan jadi ketika semuanya sudah selesai, proses-prosesnya sudah berjalan, kapan kira-kira akan dianggap sah ini kak sebagai sebuah badan perseroan?
1: Sahnya itu setelah keluar surat keputusan itu. Setelah proses pernyataan dan pendirian dan segala macam itu setelah keluar SK dari Kementerian Hukum itu sah sudah menjadi badan hukum.
0: Dan ya lebih terjamin lah ya.
1: Iya.
0: Untuk modal yang diperlukan ada batas minimumnya nggak kak selain maksimum tadi?
1: Tidak ada batas tidak ada. Minimum tapi ya seperti kita bilang tadi untuk modalnya itu harus realistis dengan jenis usaha kita.
0: Gitu baik. Dan apabila usaha kita sudah tidak kita jalankan lagi ini bagaimana nih kak? Misalnya ada kalanya kan kita ingin mungkin usahanya tidak berjalan lancar. Ini bagaimana nih cara?
1: Bisa melakukan pembubaran melalui akun tersebut. Atau mungkin nanti akan diblokir. Kalau seandainya dalam 1 tahun tidak aktif, akun tersebut akan bukan akun ya, perseroan tersebut akan diblokir.
0: Ketika ingin melakukan pinjaman modal kepada bank atau lembaga-lembaga yang bisa memberikan bantuan, itu dengan adanya badan hukum lebih mudah ya?
1: Iya, lebih mudah. Karena kan NPWP nanti perusahaan tersebut ada NPWP tersendiri. Nomor rekening juga bisa kita buat atas nama perusahaan.
0: Begitu baik. Jadi akan dipisahkan ya tadi seperti yang kakak katakan ya, rekening pribadi dengan rekening perusahaan ya. Baik, luar biasa Kak Eva penjelasannya. Untuk sejenak mungkin kita bisa istirahat dulu nih Kak ya. Karena mengingat cuaca juga sangat panas hari ini. Jadi kita butuh minum sedikit ya untuk menghidrasi tubuh. Dan nantinya kita akan kembali membahas tema kita yang tentunya sangat bermanfaat ini untuk ware-ware yang melakukan usaha tentunya. tentunya. Dan kita juga nanti akan menerima telepon dari wari-wari kita lewat nomor 0651470555 dan 0811673888. Jangan kemana-mana Warihlon, masih bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh bersama Kak Eva Juliana SH.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita dan bersama Kak Eva Juliana. Kak Eva, gimana? Masih segar ya?
1: Ya, segar.
0: Segar dong tentunya ya. Cuacanya juga sangat cetar hari ini ya. Dan tema kita masih sama ya, itu tentang keunggulan badan hukum perseroan perorangan. Dan tentunya bagi wari-wari yang ingin membuka usaha atau mungkin yang sudah memiliki usaha ingin mendaftarkan usahanya di badan badan hukum seperti perseroan perorangan ini bisa dilakukan secara online ya. Mungkin linknya bisa disebutkan
1: Kak Eva? Di layanan ahu.go.id.
0: ahu.go.id. Jadi bisa langsung dibuka ya.
1: Iya, bisa langsung dibuka.
0: Dan tentunya banyak keunggulan yang bisa diperoleh dengan memiliki badan hukum sendiri atas usahanya gitu ya. Dan tadi sudah sempat kita sebutkan bahwa minimal modal, maksimal modalnya yaitu 5 miliar ya. Dan itu maksimal modal awal ya ketika mendaftarkan ya, ya tentunya ya. Dan bukan omset per tahun ya Kak ya?
1: Iya, omset per tahun juga 5 miliar karena kalau untuk di atas 5 miliar atau 15 miliar itu kan harus berubah ya?
0: Berubah
1: ke gitu. Perseroan terbatas.
0: Kira-kira yang menjadi hal apa ya? Menjadi alasan kita harus berubah dari perseroan perorangan ke perseroan terbatas ini apa nih Kak?
1: Ya, harus kita ubah. Salah satunya jumlah pemilik saham lebih dari satu orang. Karena kan untuk perseroan terbatas kan minimal 2 orang ya. Kalau untuk perseroan perorangan lebih dari 1 orang itu tidak memenuhi lagi dan tidak memenuhi kriteria usaha mikro kecil seperti modal di atas 5 miliar dan omset per tahun 15 miliar. Serta prosesnya itu tidak bisa dilakukan mandiri. Tetapi harus melalui notaris.
0: Kenapa nih Kak? Kira-kira?
1: Ya, harus dibuat melalui akta notaris.
0: Jadi lebih kuat ya.
1: Iya.
0: Ininya ya, apa pegangan hukum kita ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kan kita ketahui nih Kak, masih banyak para pelaku UMKM mereka yang masih ragu ini mendaftarkan usahanya ke badan hukum. Dan kira-kira yang paling sering menjadi kendala apa nih Kak?
1: Mungkin salah satunya karena faktor pajak ya.
0: Pajak.
1: Udah itu pun proses pengurusan badan hukum rumit, membutuhkan biaya yang besar, dan memakan waktu yang lama. Padahal pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui perseroan perorangan yang membuat prosesnya jauh lebih sederhana. Dengan biaya Rp50.000, 20 menit sudah siap.
0: 20 menit
1: untuk proses sertifikatnya, proses badan hukum perseroan perorangannya.
0: Sudah sangat dipermudah padahal ya. Dan kalau boleh tahu ini pajak per tahunnya berapa nih Kak?
1: Untuk pajak sendiri sesuai dengan diaturnya perpajakan khusus UMKM melalui PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu UMKM yang omset per tahunnya di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto subjek pajak. Pengenaan batasan waktu pajak bagi PT UMKM selama 4 tahun pajak.
0: Berarti setiap modal yang dikeluarkan lagi harus ditulis lagi, didata lagi begitu ya Kak ya?
1: Iya, karena kan ada laporan keuangan. Jadi setiap perseroan perorangan itu wajib melapor laporan keuangan. Nanti melalui akun itu juga.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: dan karena dilakukan setiap hari atau bagaimana?
1: Enggak, dia per tahun.
0: Per tahun.
1: Iya, per tahun.
0: Iya, baik. Ketika mengeluarkan modal dan juga mendapatkan keuntungan dari usahanya, maka ya dilaporkan per tahunnya ya, Kak.
1: Iya.
0: Dan lewat akun itu saja sudah bisa ya.
1: Iya, sudah bisa. Di situ ada pendirian, perubahan, pembubaran serta laporan keuangan.
0: Baik-baik. Dan kalau boleh tahu nih Kak, apakah seorang ASN bisa mendaftarkan diri ke badan hukum, mendaftarkan usahanya mungkin?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh. ASN boleh mendaftarkan perseroan perorangan. Kami juga mendaftarkan.
0: Oh iya.
1: Iya, mungkin
0: begitu ya. Oh iya. CEO semua berarti ya, yes, yang di sini ya. Sungkem deh Nurul ya. Iya. Berarti ASN pun boleh ya, tidak ada syarat yang membebani seorang ASN ya. Ketika sudah menjadi ASN sudah tidak bisa usaha yang lain lagi, bukan begitu ya?
1: Iya, bukan. Boleh, boleh. Kecuali yang tidak boleh itu warga negara Indonesia dan anak di bawah umur.
0: Maksudnya?
1: Warga asing.
0: Oh, warga negara
1: asing.
0: Iya,
1: bukan
0: asing.
1: Warga negara Indonesia.
0: Oh, baik. Berarti wajib WNI dan paham hukum tentunya,
1: ya,
0: 17
1: betul.
0: Tahun ke atas.
1: Iya, betul.
0: Baik. Dan kira-kira nih Kak, untuk mengurus legalitas usahanya sendiri, kendala yang paling sering ditemui itu apa ya?
1: Itulah seperti kita, kendala pada saat pengurusan
0: legalitasnya. Legalitas usahanya sendiri, seperti misalnya ya yang kita bicarakan tadi bahwa mungkin tentang usahanya atau mungkin pengurusan badan hukumnya yang rumit itu bagaimana?
1: Kalau dibilang kendala tidak ada ya, mungkin kurang pemahamannya masyarakat pada saat ini, khusus yang pendaftaran perseroan perorangan ya. Kendala yang kita temui di lapangan itu masyarakat itu kurang paham terkait dengan jenis kegiatan usaha.
0: Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kak.
1: Iya, misalnya seperti kan harus dirincikan karena di KBLI itu untuk jenis usahanya kan apakah partai besar atau dalam bentuk industri atau rumahan. Jadi di situ mungkin nanti berefek ke OSS ya, yang izin berusaha.
0: OSS apa itu?
1: Ya, dan apa namanya? Aplikasi yang khusus untuk izin berusaha.
0: Oh gitu, yeah. Di aplikasi tersebut ya, yeah. Yang jadi kendalanya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Dan berarti seperti yang Kakak sampaikan tadi, OSS yang jadi kendala, terus apalagi?
1: Bukan, kalau seandainya KBLI-nya tidak sesuai, jenis usahanya tidak sesuai.
0: Oh, jenis usahanya. Begitu. Jadi usaha pun harus akan dilakukan survei lagi atau bagaimana nih Kak? Oleh yang ketika kita mendaftarkan ke badan hukum akan
1: tidak,
0: enggak ya,
1: tidak.
0: Berarti memang kita langsung daftar dan langsung bisa ya memperoleh kepastian hukum ya, badan,
1: iya,
0: hukumnya
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Baik. Dan kira-kira ketika kantor wilayah Kementerian Hukum sendiri memberikan layanan dan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mendirikan perseroan perorangan, kira-kira peran kantor wilayah tersebut apa nih Kak?
1: Iya, kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dalam memberikan edukasi, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat terkait pendirian perseroan perorangan. Kami secara aktif melakukan sosialisasi mengenai manfaat badan hukum bagi pelaku UMKM, memberikan konsultasi mengenai persyaratan dan tata cara pendirian, serta mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran melalui sistem administrasi hukum umum, serta melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, layanan konsultasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas UMKM, dan instansi terkait. Kami berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha. Harapannya semakin banyak pelaku UMKM di Aceh yang memiliki badan hukum sehingga usahanya dapat berkembang, lebih terpercaya, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan maupun peluang usaha di kemudian hari.
0: Dan usahanya apa saja ya, termasuk ekspor dan impor,
1: iya,
0: barang juga ya.
1: Tapi terbatas juga seperti pertambangan itu tidak boleh.
0: Oh begitu.
1: Pembiayaan tidak boleh juga.
0: Pembiayaan maksudnya seperti apa?
1: Pinjam pinjaman?
0: Oh, pinjaman
1: tidak boleh.
0: Oh gitu, baik baik baik. Berarti usaha pun harus ada, ya tentunya ada aturannya ya. Usaha yeah, yang betul. Seperti apa yang bisa memperoleh badan hukum yeah, perlindungan betul. Hukumnya nantinya. Dan berarti memang selain melindungi pelaku usahanya juga melindungi konsumennya ya,
1: betul,
0: begitu ya?
1: Iya betul.
0: Dan tentunya sangat bermanfaat sekali ya dengan adanya badan hukum yang mengatur ya usaha kita nanti. Jadi perseroan perorangannya ini bisa ya lebih apa ya lebih terjamin lah ya secara hukum ya. Dan mungkin ada tips nih Kak dari Kakak sendiri untuk ibu-ibu atau masyarakat yang khususnya pelaku UMKM yang ingin mendirikan perseroan perorangan sebagai langkah pengembangan usaha.
1: Iya. Pesan kami kepada seluruh pelaku UMKM di Aceh adalah jangan ragu untuk melegalkan usaha yang dijalankan. Legalitas bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk perkembangan usaha. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan konsultasi di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Kami siap memberikan informasi, pendampingan, dan membantu masyarakat memahami setiap proses pendirian pendaftaran perseroan perorangan. Bisa melalui WA yaitu layanan pintu Aceh di nomor 0821-900-72607.
0: Dan luar biasa ya untuk hari ini ya tentang tema kita di sore di siang hari ini. Dan tentunya sudah kita ketahui bahwa badan hukum memiliki keunggulan ya tentunya di khususnya di perseroan perorangan nih Kak ya di hari ini yang kita bahas. Dan ada syarat tertentu yang bisa kita kategorikan perseroan perorangan. Dan ketika kategori tersebut mungkin lebih berkembang, usahanya lebih maju, alhamdulillah ya, akan menjadi PT ya, perseroan terbuka, terbatas ya, begitu ya. Dan kira-kira harapan Kak Eva sendiri nih untuk masyarakat atau ibu-ibu khususnya pelaku UMKM kira-kira apa nih Kak?
1: Iya, harapan kami semakin banyak UMKM di Aceh yang memiliki legalitas usaha sehingga mampu tumbuh lebih kuat, lebih kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Mari kita mulai dari langkah sederhana yaitu memberikan kepastian hukum bagi usaha yang kita bangun.
0: Amin ya. Semoga lebih kuat ya. Semoga lebih ini kompetitif juga ya pelaku usahanya ya. Dan semoga usahanya lancar karena yang namanya mencari rezeki ya. Apalagi sekarang bukan hanya laki-laki ya Kak ya. Perempuan juga sangat sangat gencar sekali ya dalam mencari rezeki. Dan bahkan mereka memiliki keahlian-keahlian yang luar biasa. Dan akhirnya bisa bersaing di dunia ya usaha begitu ya.
1: Pelaku usaha memang lebih banyak perempuan.
0: Iya, luar biasa ya Kak ya. Oh ternyata dari datanya seperti itu Kak.
1: Iya, hampir 60% itu perempuan.
0: Begitu, luar biasa sekali ya para perempuan-perempuan sekarang ya. Bagaimana mereka begitu semangat membantu ekonomi keluarga. Dan semoga mereka bisa juga menjadi contoh yang baik ya untuk kita semua ya. Bagaimana mereka usahanya lancar, kehidupan bersama keluarganya lancar begitu ya Kak ya. Dan menjadi perempuan kan bukan suatu hal yang mudah ya. Apalagi dibarengi menjadi ibu ya di rumah yang harus mengurus suami.
1: Multitasking
0: ya. Seribu tangan ya.
1: Iya.
0: Dan banyak usaha yang sudah dilakukan ya untuk keluarga tercinta juga. Semangat terus untuk para pelaku UMKM yang ada di yang saat ini sedang memantau ya dimanapun berada tentunya, baik melalui frekuensi 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Luar biasa sekali penjelasannya Kak Eva Juliana SH. Semoga wari-wari kita pelaku UMKM semakin jaya, semakin yakin ya untuk mendaftarkan diri ke badan hukum ya, seperti perseroan terbatas perseroan perorangan tentunya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Kak ya. Bagi wari-wari yang ingin mendaftarkan badan usahanya nanti lewat link apa tadi? Mungkin bisa disebutkan sekali lagi?
1: Iya, Konsultasi bisa melalui pintu Aceh,
0: pintu
1: melalui
0: Aceh.
1: WA 0821-900-72607.
0: Hmm.
1: Ya. Kalau misal memang mau ke kantor, kami siap.
0: Oh,
1: siap
0: begitu.
1: Mendampingi.
0: Kantornya di daerah mana, Kak?
1: Kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh di Jalan T. Nya Arif nomor 185, Jelingki, mm-hmm. Banda Aceh.
0: Oh, Jelingki. Dekat ya?
1: Iya, dekat.
0: Jadi bisa lebih mudah dan lebih legal ya usaha yang dibangun,
1: betul.
0: Ya. Tentunya akan lebih banyak keunggulan yang didapatkan. Baik Kak Eva, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya ya dengan tema-tema luar biasa lainnya, dan semakin jaya juga untuk usaha yang sedang dijalankan ya. Untuk kakak-kakak yang bertugas juga, terima kasih kami ucapkan, dan untuk wari-wari dimanapun berada, semoga dialog kita hari ini bermanfaat. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: ini. Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja, aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Sudah beres, Pak, motornya? Silakan dicoba, Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, Nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 12.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda mendengarkan lagu religi sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, lama AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warehlon, kini saatnya sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yakni tepat pada pukul 12.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Juminta yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini ke Fajri ya?
2: Cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya, iya.
2: Keren jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriah, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriah juga kecil.
2: Oke.
1: Gitu. Bentar ya. Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriah?
2: Kebetulan
1: ya. Oh, yang sebelahnya Kak Fajriah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasannya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jojo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung.

0: Percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program Bapak Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajria dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
0: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
2: Amin.
0: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Citon dan Puan dan juga pendengar program Empat dimanapun Anda berada dia bertemu dengan Ibu Samsia Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Ma'andam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Ma'andam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Ma'andam itu apa?
2: Oke, sih Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Ma'andam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
2: Ya, perias penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Ma'andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Ma'andam.
1: Oke, siap.
0: Oke, dan erat sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
2: Sangat betul.
0: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
2: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari silakan, daerah Bun. Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
0: suai.
2: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cekal.
2: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
0: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
0: Oke, lanjut Bun.
2: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sara, sara bersendikan kita pula.
0: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun, gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
2: Ya, bagian dan, adab dan etika.
0: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
2: Kita boleh menerapkan. Harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
0: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
2: Ya,
0: etika
2: sangat.
0: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
2: Dikatakan luntur, nanti para gede generasi kan marah.
0: Iya betul.
2: Jadi kita anggap itu kita harus samakan para kita, kita berkolaborasi dengan muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
0: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman bunda terdengar kurang sopan gitu ya bun ya. Jadi kalau di satu ini tuh gak bakal ketemu ya bun.
2: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dengan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
0: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya Bun ya. Nah, memang seberapa penting Bun peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
2: Dengan kita mengerti dan memahami dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
0: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
2: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarak, syarak bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak inginkan Al-Quran, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar lah, itu yang kurang menyenangkan seperti LGBT.
0: Okay.
2: Ya? Jadi pergaulan bebas. Nah, itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua-tua. Dan yang tua juga harus welcome.
0: Okay, baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya Bun ya, ya warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya, kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih seperti ya Bun ya, atau seperti apa Bun?
2: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah, tidak, kita bisa, ya memang salah di dalam Islam, karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Italia, kan banyak sekali LGBT, jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak.
0: Okay.
2: Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan, yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi. Okay. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
0: Baik, Ivan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun. Itu baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
2: Etika ini sebetulnya kalau dibuat ya, bukan dikatakan bahwa negara kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada sopan santun, bagaimana menyarankan kita pada orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, iya, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya, kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin. Kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
0: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua, silakan.
2: Itu ada aturannya. Dan misalkan kita mengerti orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak ya, tidak kita sesarkan. Seperti tadi Bunda katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, masuknya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga diri dia. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak. Sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, Papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata laughing. Artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar. Ini bagaimana supaya ini. Sama. Dan terhadap yang tua juga gitu. Apalagi yang sudah tua suami istri.
0: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya, betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bun. Ya,
2: harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh. Anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau ini. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, harusnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
0: Oke, baik.
2: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita di rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, Pa, ini begini enggak? Katrin, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pa, ini kok begini? Dia akan bercakap, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
0: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
2: Ya, atau tanya, dia balik. Pa, sudah makan? Nah,
0: oke. Okay. Sesederhana itu ya.
2: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
0: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
2: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
0: Nah, karena oke. Oh, lanjut dulu, Bun.
2: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Mm-hmm. Tapi penyebabnya kan manusia.
0: Betul.
2: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Mm-hmm. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Mm-hmm. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres? Ah, pakai samcim ini. Dia gak mau. Coba, Pak selamat pagi Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
0: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah tuh.
2: Betul. Ada
0: berarti,
2: something wrong.
0: Ya ada something wrong ya.
2: Ya betul.
0: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun. Silahkan.
2: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasarkan Al-Quran.
0: Oke baik.
2: Jadi kita berguna makanya adat bersendikan cara bersendikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
0: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu.
2: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
0: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah enggak apa-apa kan, Bun?
2: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
0: Kebanyakan mama-mama gitu lagi. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
2: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
0: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya. Ya. Tapi Bun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
2: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, yang minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
0: Oh.
2: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang bukan kita menginikan anak-anak muda terkena tuntutan zaman ya. Sudah lapo nih mak. Kau nasi. Tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
0: Okay,
2: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. ah udahlah kita buat aja gini, misalnya ke diskotik, mm-hmm. belum waktunya sudah ke diskotik,
0: waduh.
2: Nah, belum waktunya sudah minum, makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
0: Betul.
2: Nah, jadi ada ya ada yang mengatakan, oh cinta.
0: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya
2: Bunda. Makanya kita juga sebagai perempuan,
0: okay.
2: memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
0: Oke.
1: Siap.
0: Bang Jo sebenarnya dari
1: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fajria ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Abis lagu yang berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po, dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau dari Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Okay. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali
1: boleh, untuk boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Jo sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun. Tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Karena itu istilahnya ini Bun.
1: Dijauhi.
2: Menjauhi.
1: Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita mm-hmm. juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Mm-hmm. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah.
1: Mm-hmm.
3: Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNET ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar. Mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsApp-nya. Oke,
2: siap. Aja Bang Gipi.
1: Ih, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling mereketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Ini pantun sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria. Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas Bang Jo.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesel pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya? Salam pembuka sayang semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat Kakak nih? Bundo apa maginya bila Amsia ya? Manggil ya.
3: Bunda Sam.
4: Manggil apa
1: Bunda Sam, Bunda Sam. Bunda Sam saja. Bunda Sam aja ya. Terima kasih banyak. Silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain suai. Songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guru ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guru ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, ya
1: nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: ya. Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? Lanjut no? aja lanjut.
1: Oh, lanjut okay, aja.
2: Cuman mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima okay. kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa. Lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, ya. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pasangnya izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati.
2: Okay.
3: Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, mm-hmm. itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur anu tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau dia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sangat penting. Sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya, boleh. Bunya.
3: Sudah itu, kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke, baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
1: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Enggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke, soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya, karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya, untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun, nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh, nggak bisa, langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan.
2: Okay.
3: Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Okay, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speakingnya bagus. Ya,
3: harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga.
1: Oh.
3: Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Oh, gratis Bun.
3: Ya, gratis.
2: Dan table manner Bun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah.
3: Itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, program mobil klinik hewan keliling Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta Timur mendapat respon positif dan melayani 93 warga dan memeriksa lebih dari 100 hewan peliharaan pada pekan pertama pelaksanaannya. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan layanan yang berlangsung pada 13 sampai 17 Juli kemarin di Kelurahan Kelapa II Wetan, Pondok Bambu dan Penggilingan tersebut bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak wisatawan mengunjungi Goa Gumantung di Pulau Maratua yang memiliki danau payau berwarna biru kehijauan di dalam kawasan karst. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan destinasi tersebut menawarkan pengalaman menyusuri danau di dalam gua menggunakan kayak dikelilingi tebing karst, stalaktit, dan stalagmit. Menurutnya, pengelolaan ekowisata dengan kuota 70 pengunjung per hari bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan pengalaman wisata alam yang unik. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh, bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM.

Probat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi ya barengan aja Jody Tia sekarang di Jakarta Po Cerita ya, Bang Po. Dan ngomongin soal Adab Etika tadi ya di Perempat Pekanbaru. Iya Bang Po, ya tadi WhatsAppnya Mama Linda Idris nih gak kejawab nih, gak kebaca ya, ketimpa ketimpa sama WhatsApp yang lain. Ya Allah, keskip. Mohon maaf nih Mama Linda Idris ya, tadi WhatsAppnya ya. Apa namanya, tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan etika dan beradab untuk Gen Z, mengingat anak-anak sekarang beda jauh sopan santunnya dengan anak-anak zaman dulu. Tapi kalau menurut Ayi ya, kalau menurut pengalaman Ayi juga ya, Mama Linda Idris ya, tergantung kita ininya apa namanya, ngedrillnya gimana gitu. Apa ya bahasa Indonesia yang ngedrill ya, ngebimbingnya gimana ya Bang Po. So far cilah kayak teman-teman yang asisten produser aja, so far sopan-sopan kok anak-anaknya, cakep-cakep, mereka tenteng semua. Mau yang laki, mau yang perempuan, bye-bye aja. Tergantung kita ngedrill lebih gimana, intinya gitu aja sih. Kalau kitanya yang bagaimana-bagaimana, ya pasti cetakannya juga kalau kitanya bagaimana-bagaimana, hasilnya juga bagaimana-bagaimana. Begitu kalau menurut Aye. Gitu di Abang Po. Ini jangan jutek-jutek juga. Jangan dijutekin, jangan digalakin gitu. Karena kan kita sama-sama manusia Bang Po ya, ingin dimengerti. Jailah. Pada Bang Po gimana nih? Di siang hari ini lagi pada ngapain nih? Lagi nyantai-nyantai atau lagi apa? Terus juga kalau ngomong soal adab nih, kemarin juga lagi rame juga di sosial media Bang Po, seporsi adab nih. Tapi nanti saya mau bacain beberapa seporsi adab yang ada di sosial media nih ya. Mungkin yang perlu kita lakuin Abang Po di kehidupan kita gitu ya, biar ya sama-sama saling-saling lah istilahnya begitu Abang Po gitu, biar tidak merugikan satu sama lain, tidak menyakiti satu sama lain. Tapi nanti ya bakal saya bagiin buat Abang Po di Jakarta punya cerita. Yang punya cerita boleh dibagi-bagiin loh hari ini Abang Po ya. Ada kejadian jedar-jedor apa di siang hari ini Abang Po? Boleh ya, 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Nih yang tadi saya bilang ya, Bang Po lagi ramai juga di sosial media. Itu apa namanya, ungkapan-ungkapan dari seporsi adab begitu Bang Po ya. Tingkah laku kita kalau bisa sih ya yang beradab lah ya gitu, yang memanusiakan manusia Bang Po. Ada beberapa nih Bang Po nih yang mau ayo bagi buat Bang Po ya. Ini yang pertama, bentar, ini banyak banget soalnya. Nah, kenapa kita like ini? Bentar ya, karena kepencet. Seporsi adab ya. Jangan manfaatin kebaikan orang seolah itu kewajiban mereka gitu Bang Po. Jadi orang itu wajib nih baik sama kita gitu. Jadi makanya kita manfaatin, jangan ya. Ada lagi yang bilang seporsi adab. Kalau kamu tahu masa lalu orang, jangan pakai hal itu untuk mempermalukannya versi barunya gitu Bang Po. Terus juga ada seporsi adab. Kalau tangannya gak bisa nolong, kalau tanganmu gak bisa nolong, minimal mulutmu gak menambah beban orang gitu Bang Po. Ya doain gitu, jangan diomongin. Ada lagi seporsi adab. Kalau chat itu mulai pakai nama atau salam, bukannya P. Iya. Ada juga nih, jangan suka nimbrung apa yang bukan jadi urusan gitu. Ada lagi, kalau salah minta maaf, bukan playing victim, apalagi denial sama kesalahan sendiri gitu. Idih, makin banyak nih. Terus juga ada seporsi adab, jangan pernah ngejelekin orang yang duitnya pernah lo nikmatin gitu Bang Po. Ada juga, jangan jadiin kekurangan orang sebagai bahan hiburan gitu. Ada bahkan yang bercandain kekurangan orang, kekurangan fisik atau kekurangan mungkin dia lagi sakit atau apa, ada aja Bang Po. Tapi jangan, ya percaya sih Abang Po yang dengerin tuh enggak kayak gitu ya. Ada juga nih Abang Po seporsi adab, jangan suka ajak nongkrong temen pas akhir bulan karena belum gajian. Kayak begitu. Ini kalau ini bercandaan aja ya Bang Po ya, yang terakhir ini ya. Gitu deh. Kalau buat Abang Po bagaimana nih? Ini kan kayak jadi etika kita berteman, bersosialisasi gitu ya, memanusiakan manusia. Nah kalau versi Abang Po apa nih? Coba bikin dah seporsi adab gitu Abang Po. Kayak istilahnya kayak pepatah juga sih ya. 0812 11 24 928, bisa Abang Po ceritain ya di Jakarta Boleh Cerita sebelum nanti kita closing. Nanti masih bisa saya baca buat Abang Po.

0: Eh Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
1: Ya jelas dong Juk. Laut Indonesia tuh luas banget. Bukan cuman air doangan isinya. Di dalamnya nih ada ikan, cumi, udang, rumput laut, ame hasil laut lainnya yang bisa jadi jalan rejeki buat banyak orang.
0: Iya ya, tapi sayang juga masih banyak orang yang belum paham betul soal potensi laut kita.
1: Nah, itu dia makanya tugas kita nih, kudu ngenalin terus ke masyarakat lewat berbagai media komunikasi. Biar nih, orang-orang pada ngerti kalau laut kita nih bukan sembarangan.
0: Berarti kalau udah paham, orang-orang jadi bisa lebih peduli juga ya? Kagak cuma ngambil hasilnya doang.
1: Betul banget tuh Juki. Laut kita itu bukan cuma buat dikeruk aja isinya, tapi juga kudu kita jagain kelestariannya. Soalnya laut itu tuh yang bakal jadi warisan buat anak cucu kita ntar.
0: Wah, jadi kita semua kudu punya tanggung jawab juga ya.
1: Yoi, jangan ampe deh kita abai. Abang Po, ayo kita jaga laut Indonesia dan kenalin potensinya lewat berbagai media komunikasi.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ini ada WhatsApp yang masuk nih Bang Po di 0812 1124 928. Po Yuli, wah Mbak Yuli ngerti-ngertian aja. Seporsi adab nih Bang, seporsi adab. Kalau kakak bisa ngelakuin kalau kakak bisa ngakuin salah, minimal mulutnya diem, mingkem. Jangan kayak ya elah ini kata terakhir aja gak bisa nyebut nih Po. Mohon maaf nih Po ya, mohon maaf kita sekeluarga ya Po. Siap, dan juga masih ada beberapa seporsi adab yang lagi rame di sosial media Bang Po nih. Ini kayak misalnya nih seporsi adab, mikir dulu sebelum ngomong, lebih baik diem, mingkem kalau kagak bisa ngomong yang baik gitu. Terus juga ada lagi tadi mana nih yang cakep nih ya. Oh nih ada nih ya, seporsi adab. Ya kalau kagak bisa gaya setinggi langit, mending kagak kalau kagak ada duitnya, gaya kagak usah setinggi langit, ujung-ujungnya minjem duit ya. Iya bisa ya. Terus dulu, bentar ya. Ini mana tadi? Ada yang cakep nih Abang Po kata-katanya. Kalau lagi kurang lengkap. Tadi ada ya padahal yang lebih banyak lagi. Ya udah deh. Itu dia Abang Po ya. Seporsi adab ya. Tadi yang disampaikan Bunda di Perempat Pekanbaru juga, ya itulah Abang Po, kita ya memang harus bersosialisasi, berkomunikasi yang baik gitu ya. Apalagi di era sekarang Abang Po ya, jangan sampai kita miskom terus juga udah ini menimbulkan perpecahan. Jangan sampai deh ya. Ini deh Abang Po ya, abis ini bakal diganti nih sama Po Mariana yang bakal menemani Abang Po di Dangdut Nyok ya, dari jam 3 sampai jam 5, dan dilanjut sama Blantek di obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8. Buat yang mau request lagu nanti bentar lagi ya, bukan sekarang. Mana udah cepet banget WhatsAppnya, pengen request duluan ya. Ya pokoknya Abang Po nanti bakal dihibur sama lagu-lagu yang udah disiapin di Perempat juga ya. Kalau gitu ayo Jodita pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi kapan ya? Soal panjang nih kita libur. Tunggu aja nanti ya, karena Ayu kan punya moto, datang sesuai jadwal, pulangnya buru-buru kalau lagi mules ya. Yaudah Jodita pamit undur diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Bang Po, minggu kemarin jelang peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi mengunjungi SD Dinamika Indonesia di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan bertajuk Jelajah Sapa dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Menteri Arifa berdialog langsung dengan para siswa, mendengarkan cerita dan harapan mereka, serta memberikan motivasi agar terus semangat belajar dan meraih cita-cita. Beralih ke informasi yang lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan Jakarta sebagai provinsi yang ramah anak. Menurut Pramono, upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan ruang belajar, bermain, dan berekspresi yang mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyediakan berbagai program bantuan pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung masa depan generasi muda Jakarta. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Warihlun, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh di hari Senin 20 Juli 2026. Saya Anggi menemani Anda di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
2: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
5: Terima kasih Warih Lun, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blok Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan tadi. Selanjutnya Warih Lun, untuk kita akan menantikan tibanya waktu sholat fardu asar untuk hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi dan lagu-lagu kasidah.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Selamat sore, Wareh yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Siaran Budaya Aceh. Semoga bisa menemukan suasana sore yang menyenangkan dan terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Ini akan kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya bergabung dengan program 1 untuk kita ikuti Lintas 17. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan. Hilang adat, di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.
0: Selamat sore, Wareh yang bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dan segera kita ikuti informasi yang terangkum dalam Lintas 17.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, final Piala Dunia memicu antusias masyarakat yang menggelar nonton bareng di berbagai lokasi di Aceh. Informasi lainnya, Jembatan Bailey, Umah Besi Bener Meriah kembali mengalami kerusakan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lu Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol versus Argentina di Aula Meligo Tri Brata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar yang berakhir dengan kemenangan tim Matador. Laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
1: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina di Aula Meligo Tri Brata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar. Pada acara nobar turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, sejumlah pejabat utama serta pejabat unsur Forkopimda Aceh. Kapolda Aceh mengatakan kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Selain menyaksikan pertandingan final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, pengunjung juga disuguhi berbagai hiburan melalui penampilan musik, pembagian door prize hingga menghadirkan beragam kuliner dalam bazar UMKM. Menurut Joko, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata Polda Aceh terhadap pelaku usaha UMKM. Joko menambahkan Polda Aceh akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kemitraan, peningkatan kepercayaan publik, serta upaya mewujudkan Polda Aceh presisi. Pada laga final Piala Dunia 2026, dini hari tadi berakhir dengan kemenangan tim Matador dengan skor 1-0. Gol dicetak pada menit babak tambahan oleh Ferran Torres, sekaligus mencatatkan negara Lamine Yamal untuk kedua kalinya memenangkan Piala Dunia. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Buriana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, ratusan masyarakat padati rumah aspirasi Ampun Bank untuk nobar final bola gembira di Nagan Raya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Rumah aspirasi Ampun Bank di Desa Ujung Patihah, Kabupaten Nagan Raya dipadati masyarakat yang hadir untuk mengikuti nonton bareng final bola gembira yang mempertemukan Spanyol dan Argentina pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai ajang kebersamaan sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa dengan Ampun Bank, mengatakan kegiatan nonton bareng ini merupakan hasil kerjasama antara DPR RI Komisi 7 dengan TVRI sebagai upaya menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ampun Bank mengatakan dirinya memanfaatkan momentum berada di Kabupaten Nagan Raya untuk menggelar kegiatan tersebut di rumah aspirasi Ampun Bank.
3: Nah, kebetulan kita lakukan ini justru kerjasama DPR RI Komisi 7 dengan dengan TVRI ya, TVRI. Yang dalam hal ini TVRI merupakan penyiar langsung ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi makanya untuk kebersamaan agar supaya seluruh masyarakat, terutama generasi muda bisa melihat event ini ya secara langsung, maka oleh karena itu dilakukanlah secara serentak. Semua kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen final yang dimulai dari semifinal ya sampai puncaknya di final malam ini ya. Jadi kebetulan saya ada di daerah ya, makanya kita adakanlah di sini.
2: Selain menjadi ajang silaturahmi, menurut Ampun Bank, penyelenggaraan bola gembira melalui TVRI juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sepak bola. Sebelum pertandingan final dimulai, masyarakat yang hadir juga disuguhkan berbagai penampilan seniman lokal yang semakin menyemarakkan suasana. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 10 malam dengan memadati lokasi untuk menikmati hiburan sekaligus menyaksikan laga puncak bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Nagan Raya, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP dan WHO Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Kita ikuti laporan TV Maulidia Putri.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tuhisba, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
5: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutinitas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
4: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baiturrahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara pendengar, aktivitas jual-beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
2: Senin 20 Juli 2026, aktivitas jual-beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, dan kerupuk. Yang turut mempengaruhi seorang pedagang sembako di Pasar Al-Mahirah, SHB Yamin mengatakan harga telur menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
6: Negara naik dari

0: dapat memilih mengurangi jumlah belanja atau hanya membeli kebutuhan yang dianggap paling penting agar pengeluaran tetap terkendali. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Informasinya disampaikan Irham Syah.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
3: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian itu. Kerjaan harian karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang bermutawan di Aceh Barat terutama Melabuh. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
2: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
1: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, jembatan Baili Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timanggajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Jembatan Baili di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timanggajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Baili tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan Ramil 03 Timanggajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca

0: Kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: LPP RRI Takyon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takyon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut turut digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
2: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Kita sudah bisa melihat di sini ada beberapa peraturan yang sudah berbeda.
3: Regulasi
2: mulai perjuangan bola, mulai itu 1, 2, 3, 1, 5
3: secara protes,
2: secara protes. Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi yang akan datang, khususnya setengah, bisa contoh yang lebih baik lagi.
1: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih berlisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
3: Belajar dari New Zealand ya, boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi. Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ini harus diperbanyak.
1: Dalam laga final sendiri, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Berikut laporan Irzam Maulana.
5: Final Piala Dunia 2026 menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat di Kota Sabang. Ratusan warga memadati markas Kodim 012 Sabang untuk mengikuti nonton bareng atau nobar yang dikelar secara gratis bersama prajurit TNI dan keluarga besar Kodim Sabang. Komandan Kodim melalui Pasipes Kodim 012 Sabang, Kapten Infanteri Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah mempererat satu rami sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga besar Kodim, tetapi juga anak-anak, remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, Pentidia juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung yang datang.
6: Ya baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, yang sudah dewasa, bahkan bapak-bapak itu semua berjibaku nonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kalau berpengalaman seperti ini.
5: Kemudian dikatakan terselenggaranya kegiatan tersebut juga didukung siaran televisi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia secara gratis. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan nobar tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Hadi, sepak bola merupakan sarana efektif dalam merajut keberagaman dan memperkuat persatuan. Melalui tema Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Semangat, kegiatan ini diharapkan dapat memelihara kebersamaan serta semangat gotong royong di Kota Sabang.
7: Sementara itu, saya seorang warga Sabang, Irfan, mengaku menikmati suasana nonton bareng yang berlangsung meriah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan TNI.
8: Saya selaku warga Kota Sabang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas untuk nomor telepon secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pemerintahan secara Indonesia.
7: Dari tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, Kodim 012 Sabang berharap semangat persatuan yang terbangun melalui olahraga dapat terus terjaga sekaligus memotivasi generasi muda untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Sabang, Zamwana melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Dengar Pemko Subulu Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulu Salam. Kita ikuti laporan Juprianto.
9: Pemerintah Kota Subulu Salam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat, sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu. Nomor 43 garing KB garing 7 garing 2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Subulu Salam. Wali Kota Subulu Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
10: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, di kenetone berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini, paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Sihombing ini. Nggak mempan ini baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat ini barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali, kata dia. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
9: Melalui asesmen tersebut, Pemko Subulu Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Terima kasih Wari Lun mandang setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Menan ke Wari Lun kada dengar sama-sama informasi yang gerangkum lam warta berita lintas 17 bae di tiuro yang urutenin tanggai 20 Juli 2026 ya. Dalam bahagia dalam memelun tuan gerakan sahabat mandum di Pat Mandang yang dengar mendengar siaran kamu agar yang nadi kawasan kota Banda Aceh oleh Aceh Besar Tabang dan daerah tingkat dua lainnya yang mantang jid dengar terus menjangkau siaran kamu dengan harapan bahwa terpuduronya mantang dalam suasana hati yang cukup bahagia dan mudah-mudahan untuk pencapaian uronyo kah sesuai dengan harapan, kah sesuai dengan nit hati mengetut dan tujuan orang dan ya. Lun Tuan Dedi insyaallah akan sama-sama sajian dan warihlun sampun di waktu 12 malam dan syabaran dengan lagu-lagu Aceh pilihan de ya tampo atau dangdang dapre kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda.
1: Terima kasih Wari Luna masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, kita cukupkan sekian untuk lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Kita akan hadirkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Qasidah Aceh sembari kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini. Kami informasikan untuk tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini edisi Senin 20 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Propet budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT, tidak henti-henti, tidak bosan-bosan, tidak malas-malas untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, nikmat rahmat ini terus menerus Allah berikan, bukan hanya untuk sementara di dunia ini. Dalam kubur perlu rahmat dan nikmat Allah, kasih sayang Allah dan nikmat dalam kubur. Jangan kita menganggap sudah masuk kubur tidak ada apa-apa lagi, itu iman tidak ada. Nikmat Allah dalam kubur, kasih sayang Allah, dan juga sampai ke padang mahsyar, itu sangat-sangat perlu kepada nikmat rahmat Allah. Kalau enggak, musibah kita, musibah besar. Karena padang mahsyar bukan hanya beberapa saat saja, lama, cukup lama, bahkan sampai ke dalam surga. Ada nikmat dalam surga, ada banyak nikmat dan kasih sayang Allah dalam surga. Maka dengan kita terus menerus memuji bersyukur dengan beribadah, insya Allah kita akan selalu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, dan kita akan diberi tempat yang cukup baik di sisi Allah SWT. Setelah kita memuji Allah, tidak boleh lupa berselawat kepada Rasulullah. Berbanyak selawat. Sekali berselawat 10, Allah membalas. Kalau 10, 100. Kalau 100, 1000. Kalau Allah membalas sampai 1000, luar biasa. Maka tidak ada kita yang malas berselawat atau yang kurang berselawat. Sekali 10, 10 kali 100 dibalas ada. 100 kali 1000. Maka karenanya perbanyak selawat. Sedang duduk, sedang itikaf, berselawat. Tapi harus bersuara. Jangan niat selawat dalam hati. Niat hanya satu pada tempat niat, itu hati. Kalau membaca harus bersuara. Banyak orang berselawat dalam hati, tapi berselawat itu membaca selawat, bukan berniat selawat. Itu banyak sekarang dah ada ilmu orang dalam hati berselawat. Bagaimana membaca selawat? Maka kadang-kadang orang solat itu tak membaca Fatihah, tak membaca Rukun Qawli, semua niat, tidak ada solat. Tidak ada. Mulut tutup, baca Fatihah tidak ada, didengar tidak ada, dalam hati semua. Fatihah dalam hati, tahiyat dalam hati, semua dalam hati, tidak ada. Karena itu membaca Rukun Qawli. Kan banyak yang salah, tidak ada, dalam hati. Suara tidak didengar sendiri. Maka sayang orang yang tidak ada berilmu. salat banyak tapi tidak ada solat, berselawat banyak dalam hati tak ada berselawat. Sayang itu. Maka penting kita duduk sejenak sebentar untuk mencari ilmu. Kalau bukan dengan ilmu, sia-sialah amalan. Walaupun kita menganggap sudah banyak beribadah, maka berbanyak solawat, ya, berbanyak solawat. Duduk yang kira-kira ada waktu berselawat. Jangan ngobrol, bilang ini, bilang itu. Satu jam tak ada manfaat, tak ada faedah. Sia-sia. Satu jam duduk apa? Ngomong ini, ngomong itu, tak baik si pelan, tak baik si itu. Kita yang tidak baik. Maka lebih baik berselawat, ya, berbanyak selawat. Allah akan memudahkan segala urusan. Allah akan memberikan apa hajat kita. Ana liman yusalli alaika, kata Allah. Saya, wahai Muhammad, aku Allah untuk orang yang berselawat kepadamu. Apa maksudnya? Apa diminta? Apa hajat mereka? Kalau berselawat kepadamu, kuberikan. Jangan kita menganggap remeh selawat itu. Maka segala pekerjaan mulai bismillah berselawat. Belajar mulai bismillah berselawat. Kemudian akhir tutup lagi dengan selawat. Berdoa tutup lagi dengan berselawat. Supaya Allah cinta kepada kita karena berselawat kepada kekasih Allah. Bapak Ibu, hadirin hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, pergunakan lima, manfaatkan, sempurnakan, pergunakan lima sebelum datang lima. Ini malam ini kita lihat. Kalau sudah datang yang lima, tidak ada lagi. Banyak orang merugi, membiarkan ini, menganggap remeh ini. Bukan mempergunakan, bukan mengamalkan, bukan menyempurnakan, menyia-nyiakan yang lima ini, kemudian rugi, menyesal untuk selama-lamanya sampai kembali kepada akhirat. Maka yang lima ini jangan diremehkan. Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda, iqtani khamsan qabla khamsin. Iqtanim itu menyempurnakan, mempergunakan, melaksanakan, melakukan lima ini sebelum datang lima. Banyak orang meremehkan ini. Nanti akan kita lihat apa akibatnya. Merugi, binasa, celaka. Tapi kalau ini kita lakukan, insyaAllah, insyaAllah, hidup ini kita akan sempurna, akan mulia, akan bahagia, akan sejahtera, akan sukses. Semua Allah berikan terbaik. Tapi kalau kita tidak lakukan, binasalah kita. Yang pertama, syababaka qabla harami. Ini semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi dalam pelaksanaan, dalam mempergunakan yang tidak ada. Sehingga sepertilah kita, seperti inilah kader kita. Kita harapkan negeri ini pada orang terbaik, rupanya bukan terbaik, pada orang terjahat, terburuk. Mengapa yang mudah ini tidak memanfaatkan mudahnya, mempergunakan mudahnya, mencari ilmu dengan mudahnya, memperbaiki mudahnya, tidak ada. Dibiarkan mudahnya. Begitu tua, rusak inilah. Serahkan negeri ini kepada orang perusak. Karena mudahnya ini tidak dimanfaatkan. Jadi sababaka qabla haramika. Muda kita ini sebelum kita tua, kalau dah tua apa lagi? Kan menunggu mati. Kalau yang sudah tua tidak ada ilmu, tidak alim, tidak mengaji, tidak belajar, orang tua yang bodoh mau kasih apa sama dia? Binasa semua. Tapi kalau yang muda ini menjadi orang baik, yang muda ini menjadi orang soleh, yang muda ini menjadi orang berilmu, yang muda ini menjadi orang yang berakhlak, yang muda ini menjadi orang yang cukup, insyaAllah. Maka banyak yang muda-muda ini menyia-nyiakan mudanya. Mabuk-mabuk, minum-minum, akhirnya gila. Udah gila, kahwin gak ada lagi, hidup tak jelas lagi. Akhirnya hidup tidak jelas, dunia tidak jelas, gila lagi, mati dalam dosa besar karena dia kena akibat minum minuman dan berusaha menghancurkan diri. Padahal orang muda ini hari ini muda, besok kita tua jadi pemimpin. Ya. Jadi hari ini muda, pemimpin hari esok. Kalau muda ini orang taat semua, orang baik semua, orang berilmu, bahasa Inggeris, bisa bahasa Arab, bisa ceramah, bisa pidato, negeri ini sudah baik. Tapi yang muda ini menyia-nyiakan hidupnya, ya, tidak belajar, tidak ada pendidikan, ya, hanya menghabiskan waktu di kafe. Bayangkan kalau yang muda-muda ini menghabiskan waktu di kafe, kemana negeri kita, kemana Islam ini, kemana hidup kita, satu saat apa jadi kita? Dosa itu, dosa. Maka semasih muda ini coba, di mana ada belajar, kita ikut. Di mana ada pengajian, kita ikut. Kalau perlu ke pesantren, ke tempat-tempat yang gudang ilmu di sana. Kalau muda ini kita manfaatkan, senang hidup ini, senang. Coba lihat orang-orang yang waktu muda dalam belajar, dalam belajar, besar sekarang profesor, doktor, ulama-ulama besar, karena muda. Ini ada sejarah sekarang, dua orang. Yang satu itu langsung ke pesantren pada masa Abu Kurum kali itu. Abangnya itu tidak mau. Akhirnya yang ke pesantren ini, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya sekarang orang-orang terbaik, termulia, senang. Tapi yang satu lagi menderita, sengsara, hampir keluarga, na'udzubillah, sampai kembali kepada Allah, na'udzubillah. Siapa salah? Siapa salah? Mengapa itu keturunan baik-baik, mulia-mulia sekarang? Mengapa yang satu lagi? Karena mudanya disia-siakan. Waktu muda poya-poya, waktu muda main-main, waktu muda hanya bersenang-senang dengan sesaat, akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau coba dimanfaatkan muda, kalau sudah besar, rumah bagus, ke haji, kemudian dia orang yang mulia, terbaik. Karena muda itu dimanfaatkan untuk belajar, untuk ngaji dan sebagainya, sehingga dia menjaga akhlak yang baik waktu muda, Sehingga sukses, sukses dengan akhlak yang baik, sukses. Nah, maka syababaka qabla harami. Kalau sudah tua, tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Lihat orang-orang waktu muda menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, berfaedah. Waktu tua sedih, menderita, sengsara. Rumah enggak ada, makan enggak ada, harta enggak ada, ilmu enggak ada, salat tidak jelas. Saya sudah periksa itu orang-orang yang tua, yang sia-sia, yang umur waktu muda disia-siakan. Mengapa Bapak tidak salat? Enggak bisa. Mengapa enggak bisa? Kami enggak ke pesantren. Tapi kan ada belajar di kampung itu, di balai-balai. Saya malas pergi ke balai-balai. Dulu inong balai semua. Malas saya. Akhirnya saya tidak bisa baca ayat salat, tidak bisa ini. Akhirnya itu apa saya salat? Rugi besar tidak? Fatihah tidak jelas. Baca doa tidak bisa. Akibat ayat-ayat salat itu, mulai doa iftitah sampai saya suruh baca, enggak bisa abi, enggak bisa abi. Mengapa? Waktu muda sia-sia-siakan waktu. Menyesal tidak? Ada orang tua salat waktu tua, entah apa dibaca, wallahualam. Tahiyat juga itu rusak. Karena tidak belajar waktu muda. Kalau sudah tua tidak bisa. Maka inilah kata Rasulullah, sempurnakan lima ini sebelum datang lima. Muda sebelum tua. Nah, ini manfaatkan. Kita masih muda, masih bisa. Ini pengajian-pengajian di mana-mana, tua-tua, umur 60-70 tahun. Nah, ada yang dekat dengan apa? Sudah dekat dengan akhir hayatnya. Yang muda-muda tidak ada di tempat-tempat pengajian itu, tidak ada, kan menyia-nyiakan hidup ini. Nah, maka ini harus kita laksanakan, sempurnakan. Muda ini, mempergunakan muda ini sebelum tua. Dengan muda sukses, insyaallah tua akan sukses. Muda gagal, tua sangat gagal dan menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Wah, ini biasa waktu sehat tanya, biasa orang sakit baru. Baru penyesalan. Itu apa penyesalan tu dah sakit? Kan menunggu aja mati kapan. Kalau mati cepat, kalau lama, 2 sampai 20 tahun, 30 tahun di rumah dalam keadaan sakit. Ada itu, 25 tahun sakit. Karena sehat itu disia-siakan. Maka wa sihhataka qabla sakami. Pergunakan sehat ini sebelum kita sakit. Sehat mahal. Ada kita melihat orang untuk mempertahankan kesehatan ini habis uang tidak di. Kalau tidak bisa di sini, ke Singapura, ke Penang, kalau tidak ke China. Ada orang kawan saya sekali pergi ke China pulang balik hampir setengah M, tetap, tapi mati juga akhirnya. Sudah mati. Ke Beijing, ke China. Karena untuk mempertahankan sehat. Tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Ini semasih sehat. Mahal sehat ini. Sehat ini tidak terus menerus. Ada lihat orang sedang-sedang sakit, sedang-sedang gembira sakit. Dia tidak nyangka kesehatan dia apa. Tiap hari putar sepeda sampai 15 kilo. Dibilang ke saya, saya kalau putar sepeda, bapak bisa, tapi kalau umur sudah 60-70 tahun tak cocok lagi itu. Yang cocok apa? Salat tahajud, salat duha, Kemudian yang cocok apa? Berbanyak salat, rukuk yang banyak, sujud yang banyak. Itu. Kemudian jalan kaki bisa. Tapi itu tidak. Enggak dengar. Akhirnya. Na'udzubillah. Ini pengalaman ini. Maka karenanya, semasih kita diberikan kesehatan oleh Allah, hargai. Semasih kita diberikan sehat dan jaga kesehatan, maka kita harus sekarang jaga kesehatan kita, pergunakan sehat ini untuk ibadah, untuk beramal, ya. Bukan sehat untuk, kalau sehat tidak beramal, tidak untuk apa sehat itu? Sehat tapi berbuat dosa, sehat tidak ibadah, sehat akhirnya akan mati juga, kan sakit juga, untuk apa? Maka sehat ini Allah berikan luar biasa untuk kita. Bersyukur sehat ini, bersyukur. Karena dengan sehat ini kita bisa sholat, bisa ibadat. Kalau sudah sakit, ada lihat orang yang salat sakit, banyak tidak sah salat. Di mana bukti tidak sah? Dia jalan bisa, semua bisa. Waktu salat duduk, takbir sedang duduk, padahal dia bisa. Mengapa anda takbir berdiri? Coba. Dia bisa jalan. Jalan-jalan, ada kursi duduk, takbir duduk, semua duduk. Nanti angkat kursi jalan lagi. Ilmu tidak ada, salat ada, siapa terima? Sedih itu, sedih. Kalau kita bisa jalan, harus Fatihah berdiri, takbir berdiri. Apa yang enggak bisa? Baru duduk. Nanti kalau baca Fatihah berdiri lagi. Duduk baca Fatihah semua, baca Fatihah semua duduk. Waktu jalan kuat. Ini sayang itu, sayang. Karena ilmu tidak ada. Turun mobil jalan. Masuk masjid jalan, semua jalan, sampai di sini ambil kursi duduk, takbir duduk, Fatihah duduk, semua duduk, tidak bangun-bangun. Apa? Inilah ilmu tidak ada apa. Cukup sedih kita. Salat ada tiap hari, datang masjid duduk, naik mobil kuat, semua kuat, ke WC kuat, waktu sembahyang duduk. Ini ya, makanya kalau sudah sakit itu, maka mumpung kita masih sehat, coba berbanyak ibadat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau masih sehat ini, ya, tidak ada waktu yang kita sia-siakan hanya untuk beribadat, cari nafkah, cari rezeki. Kalau sudah sakit, enggak bisa lagi. Ada orang ya sehat ini diabaikan. Waktu sakit, tak makan, minta sama orang, enggak dikasih. Anaknya miskin semua. Jangankan kita minta sama anak, untuk anak juga anak enggak makan. Maka semasih sehat kita ini, coba berusaha, coba hemat, bukan pelit, bukan kikir, tapi simpan, pikir satu saat kalau saya sakit apa saya, di mana saya, makan apa saya, duduk di mana saya, kalau Allah berikan umur. Kalau sehat ini, waktu sehat saya tidak pikir, waktu sakit, karena kita semua ada sehat dan sakit. Dan anda orang sehat terus menerus. Ada sehat. Tapi kalau sudah sakit, ada cerita lagi. Ada cerita lagi kalau sudah sakit. Coba lihat, kan sedih. Kalau sakit sementara, ya satu minggu, dua minggu. Tapi kalau sakit berbulan-bulan, sakit bertahun-tahun, anda yang 35 tahun tidur. Waktu sehat, tak teringat. Ya. Seolah-olah sehat ini tidak sakit. Seolah sehat ini tidak hadapi sakit. Semua kita sehat dan semua kita sakit. Tidak ada kita manusia. Maka manfaatkan, mempergunakan sehat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adanya makan jam 2 malam, Pak. Makan jam 2 malam itu makan apa? Nasi gurih lagi, mie lagi, ayam penyet lagi, kemudian kepiting. Dapat penyakit, habis. Sudah tidur di rumah, enggak bisa jalan lagi. Ada di kampung saya, di gedung itu, sudah 15 tahun. Begini. Kalau waktu dah bakso satu piring setengah, kita bilang jangan makan malam, enggak bisa tahan, Abi. Makan sekarang, duduk di rumah. Badan gemuk, jalan enggak bisa lagi. Sudah 8 tahun. Menderita tidak? Istri menderita, anak banyak, karena tidak mempergunakan sehat ini yang sebaik-baiknya. Tidak boleh makan malam. Jam 6, jam 7 selesai. Malam minum atau buah-buahan. Minum air buah-buahan. Ini tidak. Jam 3 di warung, di kafe, coba. Mi pakai pemanok lah. Ada lagi martabak. Martabaknya double cabin. Tahu double cabin? 3 biji telur double cabin. Itu bahaya itu. Bahaya. Maka Rasulullah mengatakan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Wasulusu lita wasulusu lilma wasulus linaf, sepertiga. Kemudian makan itu kalau sudah dapat, berhenti sebelum kenyang. Itu pola makan. Maka Rasulullah saya, kita bukan makan waktu lapar betul saja asal kaya pada baik langsung akibat pejumi ya akibat yang si kemen jir akibat yang pelukan jir cilom hanya jir ulam pre tenang tak kan kena penyakit kita sebelum kenyang berhenti. Maka pola Nabi minum Nabi banyak, kita tidak. Es lagi minum berbahaya. Makan daging apa kari kambing banyak, tambah minum es keras dalam perutnya itu, lemak-lemak keras. Kalau sudah makan daging kambing atau daging, minum air panas. Jaga kesehatan. Kalau sudah sakit tidak bisa lagi, Pak, tidak bisa lagi. Kalau sudah kita tidur di ranjang sana, nada lagi. Maka kesehatan ini penting. Penting, buah-buahan penting. Ya, jaga kesehatan. Makan malam berbahaya. Makan pagi juga berbahaya. Pagi ya, makan sedikit. Minum kopi, ada orang berjumpa dengan saya, perempuan, dia medis. Saya dulu makan pagi banyak sakit saya. Sekarang tak boleh makan pagi, minum air hangat, ketela, kemudian ada ya pisang-pisang rebus sedikit. Siang jam 11, jam 12 saya makan, kemudian malam jam 6. Saya alhamdulillah sudah sehat. Tidak lagi berat badan, tidak lagi susah tidur, tidak lagi. Maka diajarin anak-anaknya sehat semua. Pagi hanya makan apa sedikit kentang atau pisang rebus, minum air hangat, kemudian siang jam 11-12 makan, sore jam 6 jam 7 makan, malam sudah sehat semua. Kita semuanya makan polomi malam, lele bungkuk, puik bungkuk, isteri enggak bisa bangun lagi, kita nak senelah apa itu. Bahaya sekali itu. Maka jaga kesehatan, Pak. Jaga. Kesehatanmu itu sangat-sangat bermanfaat, berguna. Kalau sudah sakit, apa lagi? Sekarang banyak kita dengar, kan? yang mudah sakit, yang apa, makanan. Ini ada lagi di WA saya melihat, tahu kecoa tahu eh? Kecoa apa yang depu orang ni, lu pernah nak depu cik kamu tanya siapa kecoa? Digiling kecoa, dibuat kerupuk. Kecoa diternak, ada di diwak. Kecoa diternak. Kalau itu kita makan, anak-anak kita SD, anak min, penyakit di mana-mana. Dibuat kerupuk dari kecoa. Bahaya itu. Tapi karena yang melakukan orang tidak ada agama dan sebagainya, kita beli itu. Maka yang dikemas-kemas, yang kemas-kemas itu halal dan haram tidak jelas itu. Penyakit dengan yang tidak jelas itu. Maka anak-anak kita kena. Kalau mulai sudah sakit, tua tidak ada lagi itu. Galak. Maka kalau perlu sehat, jaga kesehatan untuk kesehatan di badan. Ya, untuk berbanyak amal dengan sehat. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi itu. Ke masjid tidak ada lagi, tidur di rumah, pengajian tidak bisa lagi. Maka sehat ini kita manfaatkan, pergunakan sehat untuk ngaji, untuk ibadah dan sebagainya. Salat yang baik dan salat yang banyak, karena masih sehat. Kalau sudah sakit tidak ada lagi, duduk. Maka kesehatan ini mahal. Buktinya orang menjual tanah, menjual ini untuk sehat, tapi akhirnya mati. Ada satu itu ke, ada di toko itu. Ini apa pak? Ya beli jus apa kurma atau untuk apa? Ya saya sakit, sudah berobat. Ini sudah beberapa kali ke luar negeri, sudah beberapa M habis itu. Jadi akhirnya saya kembali ke jus kurma ini itu. Saya sudah sehat ya. Minum jus. Jus-jus kurma itu bukan berobat. Pel itu hancur ginjal. Banyak pel bengkak. Ginjal jantung habis. Jangan kita anggap obat racun kimia. Makanlah dengan makanan alam. Pisang, pepaya, dan coba dengan alami, jangan banyak dengan pel. Habis jantung, habis ginjal, habis pankreas, akhirnya maka wasihataka kabla sakamika, jaga sehatmu sebelum kamu sakit. Kalau sudah sakit tidak ada cerita. Penting ya, penting. Dan sehat ini untuk ibadah, untuk beramal, untuk baca Quran, untuk itikaf di masjid. Bukan sehat ini keluar di sini, di kafe, di warung, duduk sampai jam 3 malam. Akhirnya musibah. Nah, maka sehat ini untuk ya, beribadah, untuk memperbanyak amal. Kalau enggak sia-sia juga. Kalau sehat umpamanya 60, 70, 90 tak salat sampai umur 90 meninggal, neraka juga. Ada umur 80, 90 tidak ibadah, tidak ngaji, tidak ke masjid, sehat-sehat. Bukan sehat itu badannya, tapi pikiran tak sehat. Kalau tak ibadah tak sehat orang. Baru sehat ibadah. Orang ibadat, orang sehat. Yang tidak ada lagi ibadat, tidak sehat. Allah yang menjadikan kita, hidup kita, sehat kita, tidak kita ibadat kepada, kan tidak sehat. Siapa yang memberikan kita sehat? Allah. Siapa yang memberikan umur kita hari ini? Allah. Siapa yang memberi makan? Allah. Siapa yang memberikan kita ini? Allah. Mengapa tidak ingat kepada Allah? Tidak sehat. Allah tidak minta, aku berikan sehat, bayar untuk saya. Kuberikan nafas kamu, bayar untuk saya. Ganjal kamu, paru-paru kamu, serangan jantung kamu saya bayar. Tidak. Kepada Allah bersyukur. Ibadat itu maksudnya. Yang diakui jantung dari Allah, paru-paru dari Allah, nafas dari Allah, darah dari Allah. Dan darah ini diatur lagi oleh Allah. Ibadat tidak ada kepada Allah. tidak sehat. Tidak sehat. Coba dihayati, dari kecil sampai ini masih sehat, belum ibadat. Sudah tua, belum ibadat. Ada lagi pensiun. Sudah berapa tahun Pak pensiun? Ya, baru 17 tahun, 18 tahun. Jadi mengapa tidak ke masjid, tidak menatap, kujak sakit. Ke warung kok bisa? Duduk di kedai kopi kok bisa? Jawabannya, ilmu ada. Dah sadar. 17 tahun sudah pensiun. Ada orang saya bilang, belum pensiun sudah meninggal. Hari ini pensiun, tahun depan meninggal. Bapak sudah 17 tahun, sudah hampir 18 tahun. Tapi tidak ke masjid, tidak menasah, tidak ngaji, tidak mengapa. Sakit lutut. Tapi kalau jalan, tidak apa-apa. Kalau salat saya tidak bisa. Itu alasan. Tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak menikmati pensiun. Dia menikmati tapi tidak bersyukur. Sayang itu. Mungkin Allah sudah menutup hati dia. Na'udzubillah. Hidayah tidak ada lagi. Ini nantinya mati. Kalau Allah umur kamu barakah aku berikan sehat, tapi kamu tidak ibadat, tidak pikir, masuk neraka. Tidak ada alasan. Maka sehat ini ya penting, dan untuk kita beribadah. Ini satu lagi, ada lima ini. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu. Kayamu sebelum fakir. Orang menyanyiakan itu waktu kaya. Wah. Nonton bola sini, nonton bola sana. Ya, bikin rumah besar-besar. Tapi bukan itu. Sesudah bikin rumah besar, kemudian dah fakir, apa lagi? Itu apa rumah besar kita sudah fakir? Nyapu enggak bisa, rawat enggak bisa. Kolam renang lagi dibuat, ada binatang-binatang, ada air, ada ikan. Akhirnya sudah apa-apa, enggak bisa lagi. Sudah fakir. Air ndang itu lagi, bunga-bunga di rumah dia, itu salah itu. Kaya kita yang sesungguhnya dari mana? Dari Allah. Masjid mana yang sudah kita bantu? Pesantren mana kita sudah bantu? Anak kita sukses dengan kekayaan kita atau gagal? Ini banyak orang kaya gagal anaknya. Udah fakir, waktu kaya ke haji tidak, umrah tidak. Habis harta, wajib haji, wajib. Udah miskin, wajib tanggung jawab dengan Allah, karena waktu kaya tidak ke haji. Tanah banyak, toko banyak, rumah sewa banyak. Kemudian sudah fakir, sudah miskin, wajib haji, wajib. Tidak haji salah, dosa. Tapi sudah fakir, maka karenanya tanggung jawab. Ini nanti akan kita lanjutkan kembali, ya. Semoga bermanfaat. Maka manfaatkan muda sebelum tua, pergunakan sehat sebelum sakit, perguna kayamu sebelum fakirmu, insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propet budaya anu nanggrok. Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau alkam maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Selanjutnya kita akan nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Rupet Budaya Anu Nanggrok.

Terima kasih Warilun dan pendengar setia masih bersama RRI Banda Aceh di malam hari ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini, saya Dedi Heriansa kembali dapat bersua bersama Anda di program Pantun dan Syair. Dan insya Allah kita akan bacakan karya-karya pantun dan syair yang sudah Anda kirimkan ke nomor kita di malam hari ini. Salim bahagia, salim mame ulun tuan ke rekan sahabat mandum di Patmanteng yang dengung-dengung siaran kamu gadiana di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, menancit urengren yang na di luar daerah Aceh yang tengah nedengung kamu rad aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming di www.rri.co.id. Kamu harap suasana malamnya cukup bahagia dan lebih ke sukses dengan buat pekerjaan urang nyoba awal pekan atau wabah urang tenin urang tenayan tanggal 20 Juli 2026 ya. Jumpa studio program apa malamnya ke poh 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Agak megete waktu untuk baca pantun warilun mutebab ke megete ji jim atau waktu semayang insya ya. Jadi kamu lagi mah dan ini maklum ya menan kira-kira kan. Yang kena kirim pantun warilun cedara kamu ji lantung bak lembui lagi biata 082176540 tikurung kotong ya. Lun ulang tigote gerak-gerakan kamu saudara kamu yang kena ngirim pantun atau cai urung ren jid langsung ne pergunakan len telep WA ne kirim ba WA ya ne timpan ile nomor ya de perlu jid ne kirim ba lemboi WA kamu pantun atau cai urung ren ba 082176540 peti kurung kotong entah budai le sabuh lagu awai suara gerayo warih lun cedera kamu suara Didi Irawan lagu je

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih saudara kamu mandang sedia saja nulunya Pak program Pantun Ngencai Mbak Edithi malamnya urut Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Yang keban sabo lagu awal itu agar ya Pak program Pantun Ngencai malamnya dari suara Didi Rawan judulnya Balasan Lun Preh Oh Janda ya. Lagu pun geba Libang Tabirin judulnya Lun Preh Oh Janda nyokonyo balatan dari lagu yang Bang Tabirin bah yang nyanyikan Didi Irawan ya. Mudah-mudahan gak senang dan bahagia gurung dan cedera kamu yang tenang ngen lagu yang ban taputatanya ya. Gat warilun cedera kamu langsung dah baca pantun karya urung dan yang kan kirim Mbak kamu Mbak Lemboy WA kamu Mbak 082176 54 kurang kosong. Panduan pun halun tuan buka dari Toyo. Tadi bakalan dileh. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo Decut hadir malamnyo. Alhamdulillah Decut. Kadega malamnyo leng padi malam kalikon hana lemah. Salim ke Kak Yana, ke Bang Alan, Bang Tabirin, terlebih ke Cut Bang Lun, anak Tulut. Semoga kanda sehat sabi. Okay, mudah-mudahan. Amin. Judul ji talah tangka. Yang pakan ji ke talah tangka. Tak baca Torika Iban kah? Langsung tak baca warilun. Anak Tuluh Bruh Atuh Bagiri. Anak Mirah Pati di dalam cintra. Assalamualaikum salim pun ulun beri ke Abang Dedi yang baca sastra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak e ugle tak pula kupi ureng medani pade ke pula. Cukup tak sedih di dalam hati paken lun dengar rawi dari kakanda. Terima begat ya anak dulut. Nah penjelatan dari Decut yang nah ditigli. Kanda ne pegah kalun dustai. Kanda lun ganti ngan lain pemuda. Kanda ne kalen lun lam moto mersi ngon laki-laki di simpang mesra. Cinta lun putih, hati lun kunci. Hana lun bagi, cinta dalam dada. Nyangkeh ke kan, kibana? Nyangkan da cut abang Rafli. Anak makcik ni dari Malaya. Gua u Aceh, mejak resepsi. Ngon kak Marini, sino di bandar. Gepakat lun ke ngon kak Rini. Mejak pajuhmi di simpang mesra. Dan rupaji yang kalian li anak tulut rayan la moto mercy nak Kak Rini di dalam cuman Kak Rini kadang tengok boleh kecok lam tah diup kadang hana ada kalian pergi dua tok kerja ke bunga anak tulut nah angka yang penjelasan mati tak lanjut lah. Bakoh cicim blang jipo dalam gli kadima pakai dengan cicim rimba. Lun harap cut bang bek gundah hati belepi hati bek salah sangka. Bak kaya cabeng ngarubah dalam gli. Bak kaya mati katuplah dua. Putuh talo beneng lun sambung awi. Ada jid bek mecri getanyo dua. Okey, terima kasih ke dik cut yang nadi tigli dan sekaligus balatan ke penandokan anak dulu ya. Raja bakalan yang lain lom pantun kiriman dari Bang Sabirin di Pasir Janeng Pulau Aceh. Kirim salam ke Bang Dedi yang tengah tugas terima gatih Bang Mus, Bang Adi, Dik Cud, Bang Alan, Bang Syaril, Anak Tulut, Agam Pulau dan Kemandum penggemar pantun Mbak RRI. Judul pantun Bek Karu. Menyok Karu kena cuti yang Mbak Kulit Prun. Assalamualaikum Rakan Sinaro. Salim ulunyo Mandum Saudara. Salim dari Lun Bansaboh Nanggro. Ureng Acehnyo Pat-pat mantengna. Nyompat na pesan bacut baklunnya sama kedro-dro bek tamu dawa. Bek tamu pakai adun ngan ado sebab getanyo saboh keluarga. Nibak media dino ta dengar sama kedro-dro kata mudawa. Salah polan ke salah polannyo pakan jut meno wahai saudara. Menyo ditanyo sabe lagi nyo dipok prok jaro urung di luar. Dipe pahancu urung getanyo sebab kedro-dro kata mudawa. Bot tapulaya pepah kemedo bek roh megawo dalam i tega. Penumpang bek karu beaman kedro. Kedih dengan keno bersejahtera. Pantun lun tulih memada oh no. Pesan ulunnya oh no memada. Lun mejak gisah tema kedih upulo. Wassalam lunnya Sabirin nama. Okey. Wassalam dari Sabirin yang nah di kawasan Pulau Aceh, Aceh Besar. Bang Sabirin eh? Tehat dengan keluarga tenan bu. Talim ke mandum cedera di tenan. Depa jan nawate bedo yang penting ne pegah bebagah ke menyo blah sirat pati jeneng hana tega angin yang lantung ne kirim tabah. Jadi unjak kenan. Tadi kawi le tego mo 2 euro apa gimana bakat. Mandum cedera kata yo. Yang nak di kawasan Pasir Janeng Pulau Aceh. Okey, mari lun puta di lagu yang ka lun tuan setiap kalinya untuk oleh lagu nyo ka yang bantu jene tameng kenjin tameng lagi betau tu jijin kirim karya pantun atau untuk lun baca lom pantun yang kan kirim li urun rone lagu lun pilih dari suara Rialdoni Dara Gampung.

Terima kasih saudara kamu mandang sajian kamu pak program pantun ngancai malamnya mandang pak edisi urutnya urut ini tanggal 20 Juli 2026. Langsung dapat calon pantun kiriman yang kamu terima pak lembui WA kamu 082176543000. Kamu ulang tiga kali orang orang yang mungkin ban dengar ban sajian kamu ya kena kirim karya pantun malamnya je langsung bak lembui tanya ban dah pegah bak 082176543000. Garuk hari lun dah buka lam dah baca pantun tawasyai kiriman dari so kalinya dari Bang Alan yang nah di Indrapuri. Bang Alan kebegah salim ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Adi, Yana, Dicut, Airi, Bang Baka, Bang Leman dan Mandum pendengar setia. Judul Gasih Kalekang. Batang bak dah baca judul mantangnya otang kata deh. Tapi kebut om gibar ke. Judul si Gasih Kalekang dah baca lantung. Menyohanali padi dalam blang, tulu terbang di polam rimba. Menyohanali gasih ngan sayang, bahli lun tuan, jino lun bungka. Setiap payah lun pula kacang, wate ka panjang ka irayaba. Setia lepah haba lun karang, tapi tak sayang hana dan itna. Yuh awai mameh jino karehang, paken kemenan meubah rasa. Peke salah lun hai bungong kemang, hingga balasan lagi nyorupa. Janji dilepon masa bak sabuh rangkang, kelon

Iran dalam pandangan. Andai ji hilun tepe tak pegah di mana? Andai ji dileh tak pegah berterang bahawa katanya kelun han suka membek tak penget tak karang-karang bek tak petenang tak tipe daya. Ulun sadari kan urang senang hudep melanglang lun hana harta bekehna pantas cut bang tak tinggaikan tak peget mainan kiban yang awam. Andai yuh dileh hana tak layang dak lewat pesan tak tulak cinta segelam timo harapan kemang mungkin cut intan han putuh asa. Han sampo meno pedih ken wayang wate lun kenang janji yang kaka terlanjur cinta gatih ngan sayang ke sidro insan yang hana daya. Imata ditren melinang-linang terbayang-bayang sabe dirupa ku cuba lupa supaya bertenang tetap terbayang sabe tip masa. Ici lagian Bang Alan menyo rasa cintanya katimoh nah ada tak usaha ke Banjara makin dapat tua makin dapat usaha dapat tua makin tingat selalu mentang cara haji ke minta kita bukan lain anggunya cara yang paling ampuh ke ada lanjut lom cinta ke habis gasih ke lekang rindu ngan sayang jino ke sirna moga bahagia ngan lain cut bang ulun relakan ngan lapang dada. Meah de shalon hai bungong lawang kadang merakan ngan ureng papa memang kan nasib ulunnyo malang jiuh ngan senang to ngan derita. Menyokana si moto sedan kepelo merakan itangen tuha menyokana rumoh nyamanyang kepelo merangkang gubuk derita. Memada ono haba lun karang ule lun mumang karena cinta. Pantun ke habis sedih kan wayang bahla injan ta tambung lom dema. Okay. Bang Alan yang nadi kawasan Indrapuri kadang lagi ane dulu cit kadang Bang Alan nyoji ane kai ban ken nyo dek cup no ane macik ni kadang dan ane macik ana yang Ya. Terima kasih lain tiji ke Bang Alan yang lain Dapuri karya Cak Iran kalau tuan baca malam nyawa ya. Lanjut lom dah jumpa kalian kiriman dari to dari Pak M. Jakfar yang ada di kawasan Lamno judul ji Kisah Jatikula. Langsung dah baca warilun tun 60 le wate nyan pun karena di kampung SMP golomna lunjak meranto ubanda langsung menggeritat ulun soal bahasa bahasa Indonesia hanatat mepum bahasa Aceh langsung di perno batikula mungkin waktu kerja SD zaman langsung bahasa Aceh ke perno libu guru jadi agak susah waktu Indonesia mana nah mataji kan mataji no rak-raka gempung nah nikmin kayak yang lantung dari rumah kagak perno Indonesia kan oh lama dema oh duduk kabiasa di lun kamu pom bahasa Indonesia meah Bang Dedi karuh bangai lun bangai beken karena ulun ane lam deta bagah cerita kaglah dua di lun karena dua tun tinggai di bandar. Mutamah lancar bahasa di ulun lam pergaulan pi jino kabeda ngan karame rap rata jurung kaim cid dilun ja mewisata ba uroi minggu uluk nga lun tron bahasa wak lam no uroi keken ya kiban merulih lagi yang lu macam apa ba uroi minggu uluk nga lun tron sama-sama kaum sabi tikula ada alam kota kayem lun rawun kadang bak ngen lun gampung Surabaya upaga air rawi di ulun meturi langsung ngen adik Nur Laila ngen sabah tikula darah alam dusun si bungong kuntum di Aceh Raya
berumpuk dalam

merempok lam dudo sidih lam pekan. Jak jalan-jalan kamonyo dua. Mekemat gatih bak jalan-jalan ke bungong intan ka jatuh cinta. Sampai truh titun cinta melabang. Sampai luntuan bak kelas tiga. Ujian akhir dilun masanyan hingga luntuan tameng SPK. Okey. Kisah perjuangan jak sikula Pak Jaafar yang mata kok nyan masa dile tun 60 le jamun golom na tikula SD darak gempung nyan ya golom na tikula SMP ya. Ya jadi jak tikula lah kok nyan uban Aceh motori ngan tidro ngan ge ya awak pegai berapa dik nulai lah munyo pi nyan mak nemit ana matalah ke tapi munyo ken nyan mak nemit mudah-mudahan hana gedengo pantunnyo malamnyo mana tengah bungo hana berempok je upi bungo heran okeylah warilun ta wing di lelom lagu yang kalun dunduan petiapnyo ngente baru daulang alam dari wang baca pantun karya urang dran yang akan kirim ba lemboi kamonyo.

Terima kasih saudara kamu mantang sajian kamu bah program pantun ngencai malamnya untuk edisi orang yang tanggai 20 Juli 2026. Kali tak dengar lagu yang kalun tuan pilih puno, lagu yang terneluh tak dengar puno suara Fika judul jih Demi Harta. Garwarih lun yang kena kirim lom pantun je ne kirim ba lemboi WA kamu rat 082176543 ya. Pantun ada wacai kalinyo dari Bang Mus kirim ke begah kirim talim ke Bang Adi, Bang Leman, Bang Tabirin, ane tulut Bang Nizam, Kak Yana, Rika dan Mandum semua. Okey. Judul pantun surat tenelu. Lagi tang tadi hilang meo. Langsung dah baca. Dam tum suredu mebeli-beli kilat hana treptiat ujin pijito. Ngan hati meruk lun buka turat jaro metatat lun buka bungku. Warna merah mejampu coklat bak tago surat imeh tersepuh. Ngan hati gundah kebit tan mangat aso lam surat lun baca betru. Napas sang habih tersendat-sendat cekang sang urat bina lam tubuh. Haba tertulis di dalam surat cinta yang meikat tak lagi bodoh. Bodoh buat dia debakan lunyum pasti tadi atau ini ya. Gasih dengan rindu yang kau mekemat dalam sekejap dah lagi tampuh. Kegata dek melu bek li lun ingat menan lam turat haba tak petru. Pakon ingkari hai bungong riwat cinta lun intat tak tembet sauh. Pakon jut janji tan li tak ingat pakon menyum klat gasih yang lun bu. Hana mebacut tabuh lam turat alasan tepat tak lagi putuh. Mepe ke meketut tak pegah tiat dak pih menyum klat bah ulun baju. Oh no membadah balatan turat serta harap jawaban beik tru. Adak pih jula malam kadelat ulun mengharap tak balah ratu. Jalan upidi nacat seretuh gampung bak pauh di Aceh Jaya. Kasib ke ono rampo lun petruh jan lain lun labuh Rika kedua. Okay. Dari Bang Mus yang nadi kediaman. Terima kasih Bang Mus ya. Mudah-mudahan nabalatan dari urung yang dren tuju adawa dan meketut ni. Tak kalan lain lom cedara kamu pantun kiriman dari CB yang nadi tenom judul ji hai pejabat. Lantung tak baca atau pantun atau cai. Perle pemimpin sosok yang hebat, yang bela rakyat dan berwibawa. Aleh pipajan tanyo tru hajat, bele tangkilat yang mat kuata. Jino posisi metingkat-tingkat, gatin melarat, duk bak desilsa. Lapan ngantipluh, nyang ke komlom merat, atau pejabat nyang gaji raya. Cara atuji memang beredat supaya tepat bak jijuk PKH. Bapih di lapangan ta'e mekaplat. Hana cocok tingkat lagi apa? Hana cocok tingkat le yang mertukar. Lanjut lom. Desil ke desil salah jib ubat pakan. Sebab pejabat malas kerja. Yang na dipikir gaji bek telat. Krek-krok bak rakyat hana dikira. Pakan handijak berata tempat. Bek na terlewat mandum parikta. Bek ni bak kantu dicoret-corat. Siram, gimana siram mecat. Gimana? Bek ni bak kantu dicoret-corat. Siram cimecat pariksa kakak. Oh, nah. Wate kabereh mandum kamupat baru tu tingkat terbeda-beda.
kameri gasin, kameri melarat, langsung tasipat, kalen dengan mata. Tak ada yang toh yang jut pre ubat, kameri rakyat yang jut juk PKH. Menyodikan tu katente tingkat ada kiamat manteng mutuka. Okey. Salam duri mamandum ware dari Loncik B Denom. Lagu ji sopan sopian janji ti langit. Nah, okey. Mudah-mudahan aku koleksi lagu yang dapat.

buka lain lam sabuh tu warih lun dari Agam Pulau di Pulau Nasi. Kirim salim ke Bang Alan, Bang Syahril, Bang Mus, Bang Adi yang nak dulu Dik Cud, Bang Tabirin dan Mandum pecinta pantun Ba RRI Banda. Judul ji sibuk. Ha, sibuk pun ya. Agit sang kajit ke Pak Muki mengge tagong yan. Ana riuh-riuh ya. Hai brad dah sibuk ke? Langsung dibaca warih lun. Assalamualaikum, salam lun tuan. Dalam karangan salam ulun ba. Salam dari lun ke rakan-rakan yang dengar siaran RRI Banda. Lun laki maah bak Bandung rakan. Kadua pekan hana lun teka. Pantun lun tantru ni ba siaran di ulun tuan sibuk lagoina. Okey. Dang lun ja ugli, kalun ja ublang, dang lun man parang, kalun cok raga. Menan ke sabe, tib uro Tuhan, pakri tapaban, ka meno kada. Jika mekri, bak na perendah dro, idra na. Mengabek telah ke mutang, jika na cara, bak idra na. Bereh, bak. Lanjut lam. Sebab ditanyo, hana jabatan, nyang kehejut menan, sabe darasa. Digob dum lain citna jabatan tip-tip bulanan terimeng belanja. Bapi hanabut dalam jabatan penting bulanan tameng belanja. Tema ditanyo citken lagi nyan menyotan kerjaan pane belanja. Nyolah lun pikir wahai erakan bek sampai gadohnan lam mideng sastra. Sebab lun tuan hobi iban, sebab mepantun hobi lun tuan bah pih karangan meputa-puta. Ipan ni nak puta-puta bereh tak karangan ren. Ilun tok lanjut lagi ren. Han muho ujung han mepat uram. Penting karangan kajit ke baca. Bek sampai Bang Daddy di tekap hitam bak baca karangan Adra ulun ba. Ana bereh nyo Adra. Ana payah edit-edit li lantong pupo ju. Jit baca ju lantong nedum. Na payah ta edit tangen. Yang bantu kadang nak kurang pahujung dah gantung kata tangen di menan ke. Nyo Adra ana ba edit li gure roku nyo. Baik kena li baca. Tak e ugle tak koh bak medang. Tak sambung parang ngen kaya raya. Memada ono haba lun kemarang dengan wasalam bak akhir kata. Okay, wasalam dari Agam Pulau di Pulau Nasi, Pulau Aceh, Kecamatan Pulau Aceh ya, Kabupaten Aceh Besar. Okay, warih lun tak dengar dile suara dari Toyo. Harapan Dinda

Rumah gue sih saudara kamu manteng sajan kamu mbak program pantun ngencai malamnya untuk edisi Euro Senin tanggal 20 Juli 2026 ya. Kapoti kurung lewat 51 menit waden syabarat untuk masih wade bahasa program BRRI malamnya ya. Ya saudara kamu dah baca yulom langsung untuk pada-pada buah pantun mbak tetsi tenelehnya dari Soyo Pantun kiriman kalinya dari Yana di Lambaru, judul pantun kesetiaan ya, pantun dalam bahasa Indonesia ana masalah bege pantun dalam bahasa Aceh atau bahasa Indonesia jidrakan lun kiriman dum karya urang dran ya, bege cai bege pantun bahasa Aceh atau pantun bahasa Indonesia jid nikirim bilantung ba kamu Mbak 082176544 ya. Jadi nacit yang danyang balun warilun peken lembu WA han aktif. Aktif lembu WA. Jadi menjan memang tak setel lagi kan. Jadi menan tak buka pokoknya nak kirim ju langsung di nama gero. Wate kamu buka WA ji ke. Ya ladung urang hang kejut kirim atau han ge kejut komen tebab ke pegah. WA hana udep, udep WA nya. Pokoknya nak kirim langsung tu akan terbuka ya mbak nengian beh. Dari Yana di Lambaru. Pantun ji judul kesetiaan. Ke taman bunga memetik mawar harum semerbak di pagi hari. Rindu padamu tak akan pernah pudar, sumpah terikar janji setia. Banyak bunga tumbuh di taman, banyaklah kumbang menghisap sari. Jadilah kamu pria idaman yang selalu ada di dalam hati. Pelangi muncul setelah hujan, langit yang jingga memikat hati. Hatiku rindu siang dan malam, terbayang kanda kekasih hati. Burung camar terbang ke awan, burung balam warnanya putih. Walaupun kita berpisah badan, cinta dan sayang untukmu kasih. Okay. Malam indah bulan purnama, sinarnya terang sampai ke bumi. Cintaku persembahkan untukmu saja, yang selalu kujaga di dalam hati. Laut biru luas terbentang, angin berhembus sejuk terasa. Hanya kamu yang aku sayang, tiada yang lain di dalam jiwa. Oke. Terima kasih Bang Dedi, salim ke Mandum Warih Lampantun. Terlebih ke Bang Dedi, semoga sehat sampai beh. Beh, amin. Terima kasih karya pantun dan kiriman doa kulun. Ya, mudah-mudahan dan pilihan betehat tapi hana kurang tapi ya. Tak kalian adalah in lom saudara kamu pantun kiriman Bang Adi, salim kepegah ke Bang Tabirin, Bang Mus, Bang Syahril, Bang Alan, Yana, Anik Dulut, Bang Cukuri, Bang Mahfud, Dik Cud dan mandum lain-lain. Judul pantun malamnya dari Bang Adi, Si Bijih Mata. Okay. Dengan bismillah awai lun pupun, salim salamualaikum salim petanda. Sigo lun sapa warih dum kaum, dengo lun petren saboh calitra. Alhamdulillah gebri le Allah, hana yang reah malam Selasa. Lun nek kisah saboh surah, si jantung mirah ayah ngan poma. Susah di poma, tubuh tebayung, si kurung bulun, poma mengandung. Oh bulun ake, sinan telinteng, anak putih deng, gemo pun mula. Gejuk ke susu oleh di poma, gejaga-jaga, anak bohate. Bejit ke anak, patih bak poma, serta bapa, keleh bak gureh. Pet peluh pet uro poma bak dapu, poma pajobu kadengan sirah. Anak bak bineh, bek so pekaru, nyamok bak daku, gepueh figra. Gedoda idi di dalam ayun, anak nyang rihun, sayang le poma. Geme kasidah lagu mehimpun,
supaya nulun tenang lam ija. Sabe ge sayang tip uro Tuhan i mata karang sedih ge arung. Han e sobalah jasa e intan poma tip sajan ane gelindung. Umu nam ton ane bohati sikula sedih ge intat sigra. Mangat dituri huruf ABC sa dua le geturi angka. Geyujak dayah oh kalih leho. Geyujak dayah oh kalih leho. Geyu mesaho pebut alihba. Makna bismillah mula kentigo gure gehiro peruno tigra. Omban karaya poma betahiro mebek rakan ro poma talupa. Menan kana ineng hanali gat menan kana ineng hanali tatedro poma du sidro dengan imata. Memada ono surah lam rempo bahlain uro lon sambung tema. Kisah lam cai ingat hai ado bek digetanyo poma talupa. Okay. Terima kasih karya dari Bang Adi di kediaman malamnya ka ikut serta cit untuk peramai program pantun dengan saya untuk karya seni sastra Pak malamnya yang keban pantun tenelih ada wajah tenelih warilun yang jilun tuan baca Pak malamnya untuk edit uro tenin tanggal 20 Juli 2026 insyaallah malam Selasa depan dan merempok dalam teman ke. Ya, nanti gota kamu ulang yang kena kirim pantun, kirim jujino warilun. Jadi hana mesti penandokan hana mesti wate kata buka acara ni kirim. Mulai dari jino, jut ni kirim di lantung. Jadi ngan tak petaho, tak petapat tu, ngan mangat ju, tak baca. Jadi nyon nak kirim telat, tak kadang tu na yang han tempat dah baca li. Ya, kirim telat kan jadi kirim awai pantun ran han gada jadi tetap kamu timpan ya jadi menantruh ba uro telata uro tenin malam atau malam telata ya lantung dibaca kan dan je ni kirim ba lemboi WA kamu rat 082176544 082176544. Jadi menyonah salah tilap kata warilun atau na rampo rengren cai rengren kadang salah bak da baca hanapa huruf balung hija alaki maafri data barang-barangkan mandum dan temenggetih dan teji ku rengren yang kali ini kirim karya sastra pantun atau wacai dan temenggetih cit yang netim dengur manteng yang diperlih ada cita dan lagi temenggetih yang bantu beban bajaran malam telata ka kana puih kana pelen radio kan tu zu ring buka yo kan terima kasih cik kurang dan walaupun hanan tamang kana tim dengar suara kamu nyoba RRI benda Aceh ya. Terima kasih ke rakan mandu insyaallah dan rempok lom lain watai lain kesempatan.

Tropet Budaya Anu Nanggro. Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
4: Hompimpa Alayum Gambreng.
1: Tahu tak kau?
5: Propet budaya anu nanggrok.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrok.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Proput Budaya Anu Nanggrok.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

我。الله أكبر الله أكبر

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Dan berikut Warilun, kita akan bergabung sejenak dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita akan dengarkan kuliah subuh.

wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasili amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna iman nafi'an wa amalan salihan. Hadirin siang jemaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sampailah kita pada pelajaran politik Islam atau sejarah Islam masa Khalifah Muawiyah yang ke-12. Khalifah Muawiyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, yaitu negara Suriah saat ini, khalifahnya adalah Yazid An-Naqis atau dikenal dengan Yazid III, anak Khalifah bin Walid bin Abdul Malik. Khalifah ini lahir pada tahun 82 Hijriah atau tahun 701 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada usia 46 tahun. Namun sayang, sungguh sayang, khalifah ini tergolong khalifah yang baik dari khalifah sebelumnya, tetapi hanya berkuasa selama tidak lebih 6 bulan karena beliau meninggal. Menurut sumber ada dua sebab atau dua alasan. Yang pertama karena kena penyakit taun, pus atau apa seperti corona lah kalau bahasa kita. Pendapat kedua menyatakan beliau meninggal tiba-tiba karena stroke. Kenapa bisa meninggal tiba-tiba? Karena pada saat itu kondisi negara Islam, pemerintah Islam ini memang lagi sedang kacau. Muncul pemberontakan di mana-mana. Ditambah lagi-lagi, kalau masa pemerintah sebelumnya itu tidak ada ulama satupun yang mendukung. Pada masa ini ada ulama yang mendukung, tapi sedikit. Kenapa? Karena beliau berpaham Qadariyah. Paham Qadariyah, lawan daripada Jabariyah. Nanti kita jelaskan di akhir pertemuan kita apa itu paham Qadariyah. Khalifah ini satu-satunya khalifah Muawiyah dari 14 khalifah kemana-mana termasuk salat hari raya, hari Jumat itu membawa senjata kemana-mana. Kalau dulu enggak ada angka 47, tidak ada AS1, tidak ada pistol, dulu bawa pedang. Unik beliau, kemana-mana bawa pedang. Termasuk lagi solat, pedangnya taruh di samping. Dan wajar, karena bukan hanya suku Arab Selatan dan suku Arab Utara yang di pemerintahan ini saling gesek-gesekan. Saudaranya juga tidak senang ke beliau, sehingga terpaksa harus bawa senjata atau pedang kemana-mana. Khalifah ini menjadi pemimpin Islam tidak indah juga, karena membunuh anak pamannya. Jadi khalifah sebelumnya itu anak paman beliau. Jadi
Ini fenomena bagi kita, bahkan sebuah realita. Kedepan juga kita akan jelaskan, ternyata konflik internal pemerintahan, konflik antar keluarga di pemerintahan Islam sejak dahulu memang gak bisa dielak. Kita tidak tahu faktor utamanya apa, termasuk di Aceh sendiri hadirin. Di Aceh dulu masa kerajaan, antara adik abang, antara saudara, itu memang juga konflik. Mungkin secara khusus masalah kerajaan Aceh itu disampaikan oleh Buya Habibi habis maghrib. Kalau saya lebih kepada khalifah-khalifah pemerintahan Islam. Alasan beliau membunuh anak pamannya karena beliau, anak pamannya itu khalifah sebelumnya, khalifah ke-11 itu tidak peduli dengan syariat Islam. Itu alasan pertama. Memang ya, khalifah sebelumnya suka minum minuman keras. Lucu, seorang presiden hobi minuman keras, suka nyanyian-nyanyian. Beliau ini sangat anti dengan nyanyian-nyanyian. Bahkan pernah mengungkapkan sebuah nasihat bagi orang yang suka musik. Beliau ini tidak, karena beliau tahu bahwa musik itu tidak bermanfaat sebenarnya. Dia ada kata-kata filsafat beliau di akhir pertemuan ini kita sampaikan. Beliau ini marah lagi kepada khalifah sebelumnya sehingga membunuh, karena saudara-saudaranya termasuk Hisham bin Abdul Malik itu dibunuh. Maka beliau sangat marah karena keluarga beliau, saudara beliau dibunuh oleh khalifah sebelumnya. Beliau punya cita-cita, dulu ada khalifah ke Hisham Abdul bin Abdul Malik. Menurut beliau ini pemerintahan ideal. Ingin mengembalikan kejayaan sebagaimana Hisham bin Abdul Malik yang memang sama-sama kita ketahui punya niat besar, termasuk khalifah yang bagus, yang komitmen dengan hukum Allah. Khalifah Yazid III ini itu punya kelebihan khusus. Ada pemberontak di gubernur, pemberontakan di sebuah provinsi di daerah apa namanya Asia Tengah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Pada saat mengirim pasukan ke Damaskus, beliau menjumpai kepala pemberontakan dikenal dengan Marwan bin Muhammad. Akhirnya enggak jadi pemberontak. Memang kelebihan beliau itu ahli negosiasi sehingga tidak jadi pemberontakan. Apa yang beliau tawarkan? Ini menarik juga apabila di Indonesia misalnya ada daerah yang ingin memberontak atau ingin memisahkan diri, itu diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya, bahkan diberikan daerah lain di sampingnya untuk menjaga disintegrasi agar tidak terjadi separatisme. Jadi otonomi khusus yang diberikan pada zaman khalifah ini, wewenang penuh diberikan kepada daerah-daerah, kepada pemerintahan tingkat satu untuk melaksanakan pemilihan. Kalau bahasa sekarang TNI Polri itu diberikan kewenangan ke daerah, bukan direkrut oleh pusat. Jadi daerah, semua polisi, semua tentara itu yang rekrut, otoritas penuh di bawah gubernur Aceh sebenarnya. Dan ini tidak mustahil, dan tidak ada larangan dalam hukum internasional dan juga di dalam hukum Islam.
masalah persoalan politik. Ini sudah terjadi dan dipraktekkan sejak masa khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah apa namanya disintegrasi bangsa. Apa yang membuat petinggi negara, terutama militer pada masa Khalifah Yazid III ini, karena masa khalifah sebelumnya agar aman kepemimpinannya menambah, menaikkan gaji militer, beliau menurunkan, marah. Maka pada saat dikudeta atau dibunuh apa namanya pada saat khalifah ini berkuasa, hanya sedikit militer juga yang mendukung. Karena sehebat manapun sebuah pemerintahan atau seorang pemimpin tanpa didukung oleh militer juga enggak leluasa melaksanakan kebijakannya. Maka ini suatu keniscayaan, dimanapun itu harus memang didukung oleh militer. Tapi beliau menurunkan gaji militer TNI Polri kalau bahasa sekarang. Tetapi luar biasa Khalifah Yazid III ini menambah uang atau biaya untuk kaum fakir miskin. Biasanya sebulan, katakanlah kalau kita di Banda Aceh menerapkan itu di Baitul Mal terhadap orang-orang yang fakir, uzur dan lansia yang sudah stroke, sudah lumpuh, tidak melihat usia, kecuali yang miskin lansia usia di atas 60 ke atas kita berikan bantuan. Untuk yang sudah stroke, lumpuh itu 500 ribu sebulan, untuk yang lansia 400 ribu sebulan di Banda Aceh. Itu sudah berjalan sejak masa kami memegang amanah di situ dan disalurkan tiap bulan sekali. Pada masa khalifah ini dinaikkan, begitulah kira-kira. Kita belum menaikkan, terutama di Banda Aceh, karena yang bayar zakat itu kalau semua pegawai ya sudah bayar zakat ke Baitul Mal. Kemudian TNI Polri sebagian sudah. Yang belum ini pengusaha, banyak yang belum bayar zakat ke Baitul Mal Banda Aceh. Kenapa bisa demikian? Alasan mereka, banyak pengusaha yang sudah saya temui, alasan mereka, banyak saudara saya miskin di kampung, banyak saudara saya yang susah, maka saya berikan bawa pulang ke kampung. Padahal mereka tidak tahu bahwa nakal zakat itu haram dan tidak sah. Di Banda Aceh kita mencari rezeki, orang Banda Aceh belanja tempat kita, orang Banda Aceh yang membuat kita bisa kaya. Tapi begitu dapat rezeki dari Allah, bawa pulang ke kampung halaman. Mungkin tidak ada adab. Maka semua ulama manfaatnya itu tidak sah dan haram. Yang kedua, dia salurkan sendiri. Apa kapasitas, apa legal standing dia? Dia bukan amil, karena di dalam hukum Islam zakat dipungut dan disalurkan oleh amil. Apa itu amil? Boleh dilihat semua mazhab, adalah orang yang diberikan legalitas dan otoritas oleh amir, oleh pemerintah. Ada SK. Kalau yang tidak di-SK-kan oleh pemerintah namanya panitia. Maka ini salah satu. Dan saya suka wawancara dengan orang-orang yang kaya raya dulu, kemudian jatuh miskin atau musibah. Saya sering wawancara ketika menyerahkan bantuan terhadap mereka yang musibah, misalnya kebakaran dan sebagainya. Bapak dulu waktu kaya diberikan oleh Allah, kemana bayar zakat? Jawabannya
hampir semua saya temukan, saya enggak sebut nama, banyak orang-orang kaya di sini yang sudah jatuh miskin teng paneng, ternyata tidak bayar zakat ke Baitul Mal, ke lembaga sembuh, bayar zakat ke kampung halamannya, maka tidak berkah hidupnya. Dan kapasitas apa dia serahkan pada yang menyerahkan, memungut, menyalurkan itu adalah amil itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kehebatan Khalifah Yazid III ini adalah semua orang-orang yang cacat, disabilitas, tidak ada yang mengemis. Kalau bahasa sekarang, tidak ada yang dengbak lampu merah. Ini tugas negara. Kalau kita lihat pada Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak lanta dipelihara oleh negara, termasuk disabilitas. Ini lebih kurang di Banda Aceh adalah 100 orang disabilitas. Kita hanya bisa mampu bayar bantu mereka setiap tahun di bulan Ramadan. Berapa kita mampu? Itu tadi. Nah, seandainya semua pengusaha bayar zakat ke Baitul Mal Banda Aceh, itu potensi zakat kita 200 miliar lebih. 225 miliar kalau enggak salah. Kalau untuk potensi zakat di Aceh 1,2 triliun. Faktanya enggak demikian. Nah ini, maka salah satu yang menyebabkan kehilangan berkah itu. Kita di Aceh sangat wajar apabila menerapkan hukum Islam kafah, udhulu silmi kafah. Jadi hukum Islam itu sebenarnya kafah, bukan hanya dalam haji naya, cambuk. Tetapi semua dimensi kehidupan. Tidak boleh ada di dalam wilayah Islam sebenarnya ada pengemis, peminta-minta di lampu merah. Itu tugas pemerintah, tugas negara. Apa yang harus dilakukan? Nah, masalahnya hadirin, saya sudah temukan masalahnya. Karena sistem pemilihan pemimpin itu sistem demokrasi yang diterapkan, dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa sampai masa kerajaan Aceh, semua orang boleh memilih. Orang setengah gila juga boleh memilih. Apabila satu wilayah, maaf, banyak lonte, ada calon gubernur, calon wali kota, bupati lonte, pasti karena di wilayah itu banyak lonte, dia akan pilih gubernur lonte atau bupati wali kota lonte. Sementara dalam Islam sistem pemilihan diserahkan kepada ahlu hali wal akdi, orang-orang terpilih yang paham kondisi umat, paham hukum, paham politik, merekalah yang menentukan pemimpin. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita lihat sejarah masa Khulafaur Rasyidin yang menjadi model dalam memilih pemimpin dalam Islam, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Betul-betul diakui integritasnya, diakui kesalehannya. Merekalah yang diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin. Urangnya, kalau di kampung itu banyak koruptor, banyak penghisap sabu, kemudian di kampung itu ada toke sabu, maka ada beberapa kampung, kita enggak sebutkan, saya temukan ini, kecilnya toke sabu, karena dia banyak duit bayar. Karena paling kurang Bapak Ibu hadirin, saya pengalaman, karena pernah juga hampir tiap pemilu pilkada menjadi tim sukses, untuk DPRK paling kurang harus mengeluarkan anggaran paling kurang 500 juta. Untuk calon bupati wali kota paling kurang 30 miliar. Untuk gubernur paling kurang 300 miliar. Panjang, saya sudah hitung bulan, saya sempat dulu menjadi ketua tim sukses salah satu gubernur masa sebelumnya. Tahun 2012 saja, pilkada 2012, ada salah satu calon gubernur itu menghabiskan
biaya kampanye 360 miliar. Ini lebih kurang 500. Bagaimana mengembalikannya kalau tidak korupsi? Maka coba lihat di media massa selama ini hampir semua kepala daerah OTT. Karena paling kurang modal harus kembali 1 tahun. Pajanin wo. Kalau jujur enggak ada, gaji bupati wali kota paling tinggi 50 juta sebulan. Gubernur sekitar 80 lah. Tergantung PAD, pendapatan asli daerah, tergantung kewangan daerah. Golom tim seseh jak rumo. Golom kebutuhan, semakin besar jabatan kita tentu pengeluarannya juga semakin besar. Nah ini bagaimana kita untuk Aceh bisa berharap semoga didukung oleh pemerintah untuk Aceh sesuai dengan keistimewaan Aceh, kekhususan Aceh. Pemilihan gubernur di Aceh dan wali kota seharusnya mengacu kepada cara pemilihan Sultan Aceh masa lalu. Tapi enggak mesti harus dinasti anak ke anak. Serahkan kepada ahlu hali walakdi. Kalau dulu namanya Mahkamah Rakyat. Majelis Mahkamah Rakyat masa Kesultanan Aceh, serahkan kepada mereka. Ah, kalau sekarang DPR, tapi syarat untuk DPR kan cukup mudah. Kalau mentang jadi DPR, saya kaummu berduk 21. Ah, masalah ber menamunan pi kajet, dagi kambing jak debatnya kajet. Padahal sesungguhnya paling kurang dia bisa menjadi imam salat. Siapapun anggota DPR di Aceh, bupati, gubernur di Aceh, paling kurang dia bisa menjadi imam salat. Kalau memang tidak mampu menjadi khatib Jumat. Dulu di Aceh hadirin, untuk menjadi kecil saja harus jadi mampu imam salat, harus jadi khatib, harus bisa memandikan jenazah, jadi imam salat jenazah. Itu masa Kesultanan Aceh, urangnya umpanina. Ini bisa, kalau kita kompak, kita serius mengembalikan. Sehingga akan lebih baik Aceh ke depan. Sekali lagi saya ulangi, 2013 ada sebuah penelitian tentang hasil bumi Aceh. Ini sudah berapa kali saya sampaikan di sini. Kalau hasil bumi Aceh ini dikelola oleh orang-orang amanah, artinya pemimpin Aceh hari ini adalah orang amanah. Tidak ada lagi orang Aceh yang miskin. Tidak ada orang Aceh yang tidak selesai S3. Saya asumsi dulu sekitar 200 ribu orang Aceh atau mahasiswa Aceh. Itu kalau amanah dana otonomi khusus dikelola oleh Aceh, itu baru satu sumber. Migas, minyak dan gas. Belum lagi dari emas, dari batu bara, dari biji besi, dan macam-macam sumber daya alam yang tersimpan di bumi Aceh. Dan ini suatu saat insyaallah akan Allah keluarkan. Kalau pemimpin Aceh, rakyat Aceh sudah betul-betul takut pada Allah, melaksanakan hukum Allah secara kafah. Ini saya hakul yakin. Itu sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. Lau anna amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Jika suatu penduduk beriman dan betul-betul melaksanakan hukum Allah, meninggalkan larangan Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Pasti Allah akan fatahna alaihim barakah. Allah keluarkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit dengan ada hujan, tumbuh pepohonan, dari bumi keluar minyak, keluar emas, keluar batu giok. Batu giok mantap. Kiban kaya udeng matean. Nyen golom lain apalagi di daerah Negan Raya, di daerah Linge, di daerah Gempang, di Kerung Raya antara Kerung Raya dengan Sabang itu ada tersimpan uranium di Kerung, di calang uranium terbesar di dunia, di Semelu minyak terbesar di dunia. Belum dikeluarkan oleh Allah karena kenapa? Belum sepenuhnya kita taat kepada Allah, belum ada pemimpin yang betul-betul hasilnya hari kiamat icau kanidonya golomna munyonyona. Saya yakin Aceh akan makmur dan kita tunggu insyaallah ke depan akan ada pemimpin Aceh yang betul-betul
menegakkan hukum Allah dan dia mengambil kepemimpinannya, hasil kepemimpinan hari kiamat kelak, kan kecoh hidungnya. Hadirin sidang yang masbu yang berbahagia. Kemudian Khalifah Yazid III ini terkenal sebagai pemimpin yang sangat anti KKN. Anti KKN. Tidak suka hidup hedonis, tidak suka hidup senang. Dan mengembalikan semua aset negara yang pernah diambil digunakan oleh keluarga-keluarga khalifah sebelumnya. Jadi apa wasiat Yazid bin Walid ini pada saat beliau diangkat, disumpah sebagai khalifah? Apa kata beliau? Wahai Bani Umayyah, jauhilah nyanyian, karena sesungguhnya nyanyian itu mengurangi rasa malu, menambah gelora syahwat, dan merusak kepribadian. Nyanyian adalah pengganti minuman keras, dan pelakunya akan berbuat seperti orang mabuk. Jika kalian sudah tak tahan untuk tidak bernyanyi, jauhkan perempuan-perempuan dari diri kalian, sebab sesungguhnya nyanyian itu mendorong manusia pada perbuatan zina. Ini kata-kata filosofi seorang pemimpin yang saleh, walaupun berkuasa hanya 6 bulan. Apa itu paham Qadariyah? Ini masalahnya, beliau menganut paham Qadariyah. Jadi paham Qadariyah ini adalah paham yang tidak mengakui ada takdir. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu bukan karena skenario Allah, karena ikhtiar kita. Sementara sebaliknya Jabariyah, semua sudah ditentukan oleh Allah. Mau berbuat baik, mau masuk neraka, masuk surga, kita hanya menunggu saja. Sementara

kelima Masehi, yaitu 699 beliau wafat. Dan dibunuh pendirinya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi mereka juga punya dalil. Nah, jadi punya dalil kenapa kepala negara pada saat itu dan sebagian kecil ulama mendukung paham ini, dalilnya ada. Kalau kita lihat di Al-Qur'an surah Ar-Ra'd misalnya, itu dalil pertama yang mereka gunakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Itu dalil pertama Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak mengubah nasib satu kaum. Jadi kecuali mengubah sendiri. Jadi semua paham qadariyah ini kita yang tentukan mau ke neraka mau ke surga. Apapun yang kita lakukan, mau jatuh kita, mau apapun itu, tidak ada intervensi Allah. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh demikian. Jadi banyak sekali dasar-dasar, coba nanti bisa dibaca Al-Kahfi ayat 29. Ya, kemudian juga di An-Nisa ayat 111. Itu dasar mereka bahwa membolehkan menganut paham ini. Mungkin demikian saja, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua pendengar. Dan dua lagi ke depan ini masa khalifah, dan di pada akhir masa khalifah Muawiyah ini ada hal yang cukup menarik yang nanti kita akan sampaikan secara komprehensif sehingga semua menjadi mu'idah. Karena salah satu tujuan sejarah di dalam Al-Quran yang sering kita sampaikan adalah mu'idah dan wadzikra lil mu'minin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Sari berita. Pemko Sebelum Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat mukim. Satpol PP dan WH tertibkan PKL kawasan Pasar Almahira. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pemko Sebelum Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebelum Salam. Laporan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sebelum Salam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu nomor 43 garing KB garing 7 garing 2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Sebelum Salam. Wali Kota Sebelum Salam, Haji Rasul Bancin, menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
3: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikilet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini, paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Si Hombing ini. Enggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah ngurus hutan adat aja lamban kali katanya. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi pasti kami sumbangkan.
2: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sebelum Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Almahira Lamdingin. Kita ikuti laporan Tisi Molidia Putri.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Almahira Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
5: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutinitas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
4: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baitur Rahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Informasinya disampaikan Irham Syah.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
7: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian gitu. Kerjaan harian karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berjualan di Aceh Barat terutama Melabu. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
6: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Subuh Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Jembatan Baile Uma Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
8: Jembatan Beli di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Beli tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Laporan Irza Maulana.
9: Final Piala Dunia 2026 menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat di Kota Sabang. Ratusan warga memadati markas Kodim 012 Sabang untuk mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar secara gratis bersama prajurit TNI dan keluarga besar Kodim Sabang. Komandan Kodim melalui Pasipes Kodim 012 Sabang, Kapten Infanteri Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah mempererat satu rami sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga besar Kodim, tetapi juga anak-anak, remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, Pentidia juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung yang datang.
10: Ya baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, sampai yang sudah dewasa, bahkan bapak-bapak itu semua berjibaku untuk menonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan, yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kalau benar-benar dan sebagainya.
11: Kemudian dikatakan terselenggaranya kegiatan tersebut juga didukung siaran televisi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia secara gratis. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan nobar tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Hadi, sepak bola merupakan sarana efektif dalam merajut keberagaman dan memperkuat persatuan. Melalui tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, kegiatan ini diharapkan dapat memelihara kebersamaan serta semangat gotong royong di Kota Sabang. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Irfan, mengaku menikmati suasana nonton bareng yang berlangsung meriah. Ia menilai kegiatan sebelumnya di ajang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan TNI.
12: Selaku warga Kota Sabang, berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas untuk nobar pelatihnya secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
11: Dari tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, Kodim 012 Sabang berharap semangat persatuan yang terbangun melalui olahraga dapat terus terjaga sekaligus memotivasi generasi muda untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terbawa siwari lu, Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan informasi yang terangkum dalam warta berita lintas Mukta Alam pagi ini di edisi Selasa 21 Juli 2026. Saat sekarang sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam paling baik Anda yang terus stay bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Cibesar, Sabang ataupun daerah tingkat 2 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit terhibur dan bahagia untuk suasana paginya sembari terus ditemani dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Propet budaya anu nanggrong.